0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu
2: Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang. Teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Predue. Wow, ini pasti banyak di antara kamu yang udah mulai beraktivitas di tempat kerja ya. Semangat untuk hari ini, semangat pagi aja. Dan pastinya kita masih seru-seruan teman Predue. Kalau tadi udah seru-seruan di Choice of the Day bareng sama Yunda, dan kali ini Yunda masih temani kamu. Kita udah di pilek, pilih lagu kamu ya, bukan flu dan batuk. Pilih lagu kamu teman Predue. Kira-kira musisi pilek siapa yang kita hadirkan koleksinya hari ini ya teman Predue, karena ini juga lagi rame banget nih di media sosial ya, karena memang tidak secara kebetulan kita pilih untuk musisi-musisi ini hadir. Wes, koleksi-koleksinya ya, amin nanti bisa hadir langsung ya teman Predue. Dan kali ini kita akan bahas tentang satu penyanyi yang keren banget. Karya-karyanya tuh udah kayak apa ya, ikonik gitu. Terus punya banyak sekali fans dan selalu dinantikan comebacknya. Dan akhirnya dia comeback lagi dengan rilisan terbaru teman Predue. Biasanya tuh kalau udah ada rilisan terbaru, kita bakal hadirkan ya untuk profil dari musisi-musisi di Pilek nih teman Predue. Karena kemarin ada nih yang baru rilis lagu baru. Wih, masih fresh from the oven dari tanggal 30 kemarin nih. Jadi masih baru sekali ya. Ini ibarat baik ya, masih merah-merah nih teman Predue. Aduh, dan udah banyak dibicarakan di media sosial karena memang rame banget. Yunda lihat, kita bakal kepoin profil dari penyanyi Tulus teman Predue. Menyiksaku tapi sungguh candu. Aduh, udah bisa nih ya. Kapan bisa nonton Tulus langsung ya? Kemarin tuh kan datang Kupang ya. Aduh, tapi Yunda tidak ada yang ngajak nih. Pantas sendiri mulu. Okay, kita langsung aja kepoin dari profil Tulus nih teman Predue, yang memang Tulus ini dia punya nama lengkap Muhammad Tulus Rusidi. Dia ini seorang penyanyi dan penulis lagu, kelahiran Bukit Tinggi 20 Agustus 1987, yang memang Tulus ini populer ya sama lagu-lagunya yang cukup mendalam, membekas di hati untuk siapapun yang mendengarnya teman Predue. Dan setelah ini Yuna mau spill untuk profile dari Tulus, tapi kita juga mau hadirkan nih ada 4 koleksi yang udah bisa kamu vote, termasuk lagu barunya Teh Hijau kemarin ya. Ih, rame banget padahal baru dirilis nih teman Predue, setelah 7 tahun ya kalau tidak salah ya, akhirnya dapat rilisan baru lagi nih 4 tahun ya dari Tulus untuk penggemarnya, menghadirkan lagu terbaru juga yang mana kita udah masukkan juga di option pilih kita teman Predue. Ada lagu Teh Hijau di nomor yang pertama, ada Monokrom, ada Satu Hari di Bulan Juni, dan 17. Nah, ini beberapa lagu yang juga ada beberapa lagu lama yang sering banget ya di request sama teman Predue, Yunda juga hadirkan. Jadi untuk kamu yang mungkin penasaran sama lagu barunya, bisa langsung gabung aja vote ya, mention kita di line WhatsApp 081 138 209 090, dari Facebook Predue Kupang, Instagram @RRIPreduekupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yuna tunggu, setelah ini kita bakal kepoin soal updatean terbaru ya dari Tulus itu sendiri dengan karya-karyanya. Stay tune di Predue RRI Kupang, teman terbaik. Miu.

Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan. Meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan. Disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar

0: dan peluang keuntungan jangka panjang. Darling, darling, let's go.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz per 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Aduh, suara manja dari Marion Jola featuring Teza Sumendra dengan Jatuh Cinta. Semoga kamu yang sedang mendengarkan vibes-nya kayak lagi jatuh cinta ya. Jadi termotivasi untuk semangat terus di hari ini, teman Pre 2. Selamat pagi aja untuk yang udah gabung ya di streaming maupun terestrial. Semangat pagi untuk hari ini. Dan pastinya kita mau lihat dulu nih di line Instagram. Udah rame banget ya yang menyapa. Ada Kak Likyu, ada Kak Bex Radio, ada Kak Milan Garaput, ada Kak Kinings, terus ada Kak Ju Juliana. Ada siapa lagi nih, Yunda bacain dulu. Ada Kak Wer Evam yang juga udah gabung. Terus mana lagi nih, Kak Franco, hai. Ini ada juga yang udah request lagu nih, teman Pro 2. Oh, mau dengerin koleksinya Nabila Takia. Mana ya, Yunda lihat dulu nih. Tunggu. Oh, okay. Dari Kak Likyu 23. Lagu Cegil dari Nabila Takia dong, Kak. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Kak Likyu, terima kasih banyak. Ada Kak Bex Radio yang udah gabung. Pagi-pagi gini enaknya ngegalomin lagu yang pas pastinya, Sumpah Mati dari Nicky Becker. Widih, ngajak galau di pagi hari ini, teman Pre 2 ya. Aduh, gimana ya? Mau diputerin gak sih, teman Pre 2? Tapi karena requestan kamu, spesial deh Yunda hadirkan ya. Kita bakal dengerin dulu koleksi yang udah di request sama teman Pre 2. Dan kita masih seru-seruan dengan option pilih kita yang siap untuk kamu vote. Karena udah banyak juga yang ikut. Ada Kak Likyu yang milihnya teh hijau, Kak Tenaps yang milihnya juga teh hijau. Wih, banyak yang penasaran sama lagu baru ya. Yunda masih hadirkan kesempatannya, teman Pre 2, untuk kamu yang mau dengerin lagu-lagunya Tulus yang udah Yunda hadirkan. Ada 4 koleksi. Yang mana nih, kalau misalkan banyak yang ngevote di option mana, itu yang bakalan nanti Yunda hadirkan di jam 9 nanti. Kita dengerin dulu koleksi dari Nabila Takia, bakal diikuti sama Nicky Becker ya. Aduh, ini mengajak galau. Tapi kalau yang Cegil ini lagunya enak banget dari Nabila Takia, pas banget di pagi hari ini. Dan pastinya kita masih seru-seruan di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kami.

0: 102 FM.
1: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Wih, lagu yang membakar semangat dari G-Dragon ya teman Predua. Dan pastinya kita masih seru-seruan di sepeda bikin pagi kamu makin seru. Makin seru juga karena kita ngomong soal koleksi terbaru dari Tulus yang udah dirilis kemarin ya di tanggal 30 Juni. Aduh, mepet banget ya akhir bulan nih teman Predua. Jadi kemarin tuh memang Tulus resmi merilis single terbarunya judulnya Teh Hijau, dan lagu ini juga menandai kembalinya penyanyi itu setelah sekitar 4 tahun ya tanpa karya tunggal baru. Wow, udah dinanti sekali 4 tahun ya, luar biasa nih teman Predua. Jadi lagu ini punya durasi sekitar 3 menit 33 detik dan langsung viral di media sosial. Kemarin Yunda buka medsos aja tuh ya, wih rame banget dibahas soal Teh Hijau ini. Terus lewat-lewat gitu kan, lagunya juga candu ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen dengerin, langsung aja teman Predua. Dan ternyata banyak ya yang mau dengerin lagu barunya Tulus, karena di line Instagram tuh udah rame banget yang vote untuk pilihan pertama. Oh, ada juga yang monokrom ya, gak bisa move on dari koleksi lama Kak Hilda. Terus ada Kak Likyu yang udah milih Teh Hijau, Kak Tenaps yang udah milih Teh Hijau, ada Kak siapa lagi nih, Kak Zeng yang milihnya Teh Hijau, ada Kak Franco yang milihnya Teh Hijau. Wih, banyak ya yang pilihan pertama ini teman Predua. Penasaran kan sama lagu baru dari Tulus, karena ini merupakan lagu yang katanya ditulis langsung sama Tulus sendiri dengan Yosef Sitompul yang didapuk sebagai produser dan aransemen musik untuk single yang satu ini nih teman Predua. Dan untuk aransemennya juga menampilkan kombinasi instrumen akustik, elektronik termasuk piano, keyboard, drum, akustik dan beberapa komposisi musik lain ya. Dan pastinya untuk secara tematik lagu ini juga mengangkat kisah tentang fase kehilangan semangat, juga ketidakmampuan sementara untuk membuka hati. Aduh, siapa nih yang relate sama lagu ini nih teman Predua. Jadi Tulus nih kayak menggambarkan penerimaan atas rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup. Jadi ini bukan sesuatu yang kayak harus dipaksakan sekali ya. Dan beberapa media juga menafsirkan bahwa liriknya ini kayak refleksi proses pemulihan emosional gitu nih teman Predua. Dan bahkan ini jadi usaha untuk mencari pencetus kebahagiaan dari pengalaman-pengalaman baru, kesempatan-kesempatan sederhana yang didapat setelah melepaskan yang udah berlalu. Yang berlalu soba abu. Bukan yang itu ya, aduh. Dan kita masih seru-seruan, Yuna masih kasih kesempatan untuk yang mau vote langsung gabung aja. Kita dengerin dulu koleksi yang kali ini datang dari siapa ya? Glenn Samuel, teman Predua. Siapa menyangka? Aduh, ini lagu yang tadinya tuh kita nggak punya bahan buat jatuh cinta, langsung jatuh cinta ya. Ini merupakan koleksi manis yang ingin dihadirkan spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan. Iya, kamu.

0: masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, Man in the Arena dari koleksinya The Script, teman Pre2. Ini juga lagu baru sih, spesial untuk kamu yang pastinya udah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Semangat pagi. Yuna mau menyapa dulu yang udah gabung ya, ada Kak Fo Shirley Gracia yang udah gabung juga di line Instagram. Hai. Nah, kita udah di Moment of the Truth. Yang terbanyak ya pilihannya itu yang Yuna puterin dari 4 koleksi Tulus. Ada Teh Hijau, Monokrom, Satu Hari di Bulan Juni, dan 17. Wow. Dan ternyata yang terbanyak adalah jereng. Teh Hijau dengan 40% ya suara. Wow, keren banget nih teman Pre2. Dan pastinya terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mengirimkan atensi, dan kita udah seru-seruan ya di Pilek dengan musisi Pilek kita Tulus yang baru aja ngeluarin lagu baru, dan banyak dari kamu yang juga penasaran nih. Kayaknya langsung aja ya kita hadirkan koleksinya, dan nanti kita bakal ketemu lagi di edisi Pilek besok-besoknya lagi juga masih ada teman Pre2. Jangan lupa untuk pantau terus ya. Dan setelah ini Yunda akan temani kamu di Spalding pukul 9 dengan topik seru yang bakalan kita bahas juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu dengan koleksi Pilek yang bakal Yunda putarkan. Tulus, Teh Hijau.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.

0: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
1: Kayaknya gak ingat.
0: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
1: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
0: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
1: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pada, selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: બસ આપે આપે આપે
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Masih di 90,9 MHz Predu RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Predu. Spalding, kita ngomong soal satu topik yang sepertinya harus dibahas juga sih teman Predu. Ngomong soal sampah, ini kan udah tidak asing lagi sama yang namanya sampah makanan ya. Dan diketahui dari The Economist Intelligence Unit, Indonesia ini merupakan penyumbang sampah makanan terbesar kedua di dunia nih. Dan untuk food wastage ini memberikan dampak yang ternyata teman Predua sangat signifikan terhadap kehidupan kita sebagai manusia. Misalnya menyebabkan kelaparan. Nah, ini juga diambil dari data Global Hunger Index yang mengatakan bahwa tingkat kelaparan di Indonesia ini berada di tingkat serius untuk saat ini. Artinya banyak orang yang memang sedang kelaparan di luar sana, sedangkan kita tuh kayak serba berkecukupan, banyak makanan, dan lebih ke suka membuang-buang makanan dan tidak menghabiskan makanan. Nah, ini yang dikatakan food waste ya teman Predua, yang ternyata tuh ada dua jenis food wastage, yakni food loss dan food waste itu sendiri. Dan kedua jenis sampah makanan ini memang memiliki perbedaan. Nah, kali ini Yunda mau menjelaskan untuk kamu juga, karena ini merupakan salah satu topik yang sebenarnya harus dibahas juga sih teman Predua. Kalau ngomong soal food loss, ini merupakan sampah makanan yang berasal dari bahan pangan kayak sayur, buah-buahan, atau makanan yang memang masih mentah tapi udah tidak bisa diolah menjadi makanan dan akhirnya dibuang begitu saja. Jadi food loss ini menyebabkan kita sebagai masyarakat tuh bakal kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan untuk dimasak gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kasus food loss ini memang udah banyak terjadi. Jadi salah satunya yang terjadi di Banyuwangi, di mana para petani buah, ya petani buah naga lebih tepatnya, ini membuang buah naga yang masih segar ke sungai. Nah, keadaan ini memang sangat disayangkan sekali teman Predua, karena ada beberapa penyebab juga yang jadi faktor kenapa terjadinya food loss ini. Jadi proses prapanen yang tidak menghasilkan mutu yang diinginkan pasar. Kita lihat juga ya, banyak berita-berita di media sosial kalau misalkan hasil panen seperti tomat, kalau misalkan harganya tuh udah terlalu murah sekali di pasar. Banyak protes-protes dari para petani yang ditunjukkan dengan membuang hasil tani mereka. Nah, ini juga salah satu yang menjadi faktor kenapa terjadi food loss itu. Kayak di luar sana tuh masih banyak orang yang kelaparan gitu, tapi di sini tuh kayak ada aja ya aktivitas-aktivitas yang kayak dibilang membuang-buang makanan nih teman Predua. Kita bakal bahas di Spalding kali ini dengan beberapa nomor lagu yang masih Yunda hadirkan untuk menemani kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Predua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Predu. Kita masih seru-seruan di Spalding ngomong soal food loss dan juga food waste. Nah, kalau tadi udah Yunda spill ya berkaitan dengan food loss. Nah, kalau food waste ini merupakan makanan yang memang siap dikonsumsi oleh manusia, bukan bahan mentah kayak food loss ya. Dan ini kayak dibuang begitu saja dan akhirnya menumpuk di TPA. Jadi food waste ini memang menumpuk di TPA dan bisa menghasilkan yang namanya metana dan juga karbon dioksida. Sedangkan keduanya ini tidak sehat untuk bumi, teman berdua. Karena gas-gas ini memang terbawa ke atmosfer dan berpotensi bisa merusak lapisan ozon. Padahal salah satu fungsi lapisan ozon kan menjaga kestabilan suhu di bumi ya, teman berdua. Nah, kalau misalkan kestabilan suhu jadi terganggu, maka terjadilah yang namanya pemanasan global dan juga kenaikan permukaan air laut, dan akibatnya ini mencair ya es-es yang ada di permukaan bumi. Dan penyebab dari food waste sendiri yakni karena kita kayak pesan makanan yang banyak tapi tidak dihabiskan. Jadi makan tidak sesuai dengan porsi makanan kamu, ini juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya food waste. Terus membeli atau memasak makanan yang tidak kamu suka ya. Terus gaya hidup juga atau gengsi menghabiskan makanan di depan orang ramai gitu ya. Dan pastinya teman Predua, dari dua jenis makanan-makanan seperti ini ya, aktivitas yang cukup mengganggu ini untuk mengurangi yang namanya jumlah food loss, food waste, salah satu cara yang paling mudah adalah yang bisa kamu lakukan adalah mindful ya dalam konsumsi makanan dan dengan menghabiskan makanan yang kamu makan. Jadi bijak-bijaklah ya teman berdua dalam mengkonsumsi makanan yang berlebihan juga tidak baik gitu. Nah, itulah tadi keseruan kita di Spalding dengan topik kita ya, perbedaan antara food loss dan food waste. Semoga bisa jadi insight yang positif juga untuk kamu teman Predu yang sedang mendengarkan. Dan setelah ini Yuna juga sudah harus mengakhiri segala sesi di Spada ya, bikin pagi kamu makin seru. Banyak yang udah mulai beraktivitas juga, terima kasih yang setia pantau dari tadi kita seru-seruan dari pukul 6 ya sampai ini udah di pukul 9 lewat 57. Setelah ini akan ada info Predu untuk kamu dan kita bakal seru-seruan juga dengan Predu Hitlist di rangkaian santai siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
8: Teman terbaik kamu
9: Pro 2 FM.
10: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update Info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Rabu tanggal 1 bulan Juli tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Olivia Rodrigo masih belum tergoyahkan di puncak tangga album Amerika Serikat. Album ketiganya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, kembali bertahan di posisi number one Billboard 200 edisi 4 Juli 2026 setelah membukakan 180 ribu unit album equivalent pada pekan keduanya. Walaupun sempat turun 63% dibandingkan pekan debutnya yang mencapai 485 ribu unit, angka terbesar untuk album solois sepanjang 2026. Untuk album ini tetap memimpin sekaligus mempertahankan posisi nomor 1 di tangga top streaming albums dan top album sales. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, mengarungi dua dekade perjalanan musikal mereka, Bring Me The Horizon memberikan kejutan luar biasa bagi para penggemar lawasnya. Sesuai dengan isyarat yang sudah lama beredar, unit metal asal Inggris ini secara resmi membawa kembali penggemar ke era keemasan deathcore, dan mereka melalui pengumuman 20 tahun album debut mereka, Count Your Blessing. Namun alih-alih sekadar mendaur ulang materi lama, grup ini justru menghadiahi para penggemar dengan sebuah tembang baru yang sangat brutal bertajuk Dehumanize, yang mana sebuah penghormatan untuk lengkingan agresi mereka di sekitar tahun 2006 silam. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Carly Rae Jepsen telah mengumumkan album studio ke-8-nya bertajuk Day and Night yang akan dirilis pada 18 September 2026 melalui Interscope Records dan menjadi album ganda pertama sepanjang karirnya. Proyek ini berisi 24 lagu yang terbagi menjadi dua sisi berbeda, yang mana masing-masing terdiri dari 12 lagu bertema Day and Night. Dan bersamaan dengan pengumuman tersebut, penyanyi asal Kanada ini resmi merilis single utama On Wires beserta video musik garapan Kayo Vera yang mulanya sempat dibocorkan melalui media sosialnya. Demikianlah Info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian santai siang. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: New entry.

Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengajar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jane Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan pembaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak tertua dari 3 saudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian, hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapore Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

0: 102FM.
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

0: Kamu mungkin pernah bertanya bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian, Oppenheimer, yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia. Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensinya yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini juga membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya?
1: Because when you open your book, it's open your mind.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang. Teman terbaik kamu Gea Indrawari dengan Twin Flames. Yeah, baru aja lewat teman Pre 2 ini merupakan lagu baru juga ya. Kita masih seru-seruan di Pre 2 Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu di bulan ini ya. Bahkan di Januari kemarin kan kita baru masuk tanggal 1 ya. Jadi kemarin tuh banyak musisi-musisi yang udah rilis lagu baru, termasuk yang lagi happening tuh punyanya Tulus ya, Teh Hijau yang tadi kita udah putarkan juga untuk kamu. Nah, teman Pre 2, Yuna punya satu informasi menarik masih seputar dunia musik, di mana Prambanan Jazz Festival 2026 ini akan diselenggarakan selama 3 hari, tepatnya di tanggal 3 sampai 5 Juli 2026 bertempat di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta. Dan untuk tahun ini mengangkat temanya Rayakan Kebahagiaan. Jadi menurut informasi ya, Prambanan Jazz Festival ini juga cukup mengejutkan pecinta musik ya di tahun 2026 ini teman Pro 2. Kenapa tuh? Jadi dari akun Instagram resmi mereka ini diumumkan bahwa salah satu penampil di Prambanan Jazz Festival 2026 ini adalah Nicky Sevanya, yang lebih dikenal dengan nama panggung Nicky. Dan festival ini akan berlangsung selama 3 hari ya di tahun 2026 ini, yakni dari 3 sampai 5 Juli. Jadi untuk saat ini tiketnya tuh udah dijual, dan tiket presale ini yang ketiga juga sudah tersedia, yang mana bisa dilihat dari informasi resmi ya teman Pro 2. Dan salah satu penampil yang sangat dinantikan adalah X-Denery Harris ya. Jadi setelah tidak tampil di panggung internasional selama tahun 2025, grup rock asal Korea ini akhirnya balik lagi dan menghibur penggemarnya di Indonesia. Dan panggung Prambanan Jazz tahun ini juga akan dimeriahkan oleh musisi dari berbagai generasi, dari Michael Learns to Rock yang pastinya akan menyajikan nuansa yang nostalgia pop rock internasional dengan sentuhan jazz. Nicky sebagai musisi Indonesia yang udah mendunia dengan berbagai karyanya, hingga artis lokal ya kayak Bara Suara, Salma Salsabil, dan juga berbagai talenta terbaik Indonesia yang pastinya siap untuk tampil maksimal selama 3 hari. Dan dengan latar belakang di situs warisan dunia Candi Prambanan yang memang sudah diakui secara global, Prambanan Jazz ini bukan hanya sekadar acara musik, tapi juga menjadi jembatan antara musik modern dan juga kekayaan budaya Indonesia. Dan penonton dari beragam provinsi bahkan negara ini umumnya memadati area festival selama 3 hari untuk menikmati berbagai pertunjukan dan juga pengalaman yang kreatif. Jadi sejak dahulu Prambanan Jazz Festival ini ya teman Pro 2 memang dikenal sebagai salah satu festival musik terkemuka di Asia Tenggara, dengan ciri khas menggabungkan pertunjukan musik modern dan keindahan candi di Prambanan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO yang pastinya udah diakui. Dan untuk Prambanan Jazz Festival seperti yang tadi Yunda informasikan akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut, dan festival ini diadakan dalam format multi panggung yang pastinya memungkinkan kamu sebagai pengunjung ini bisa menikmati musik dari berbagai sudut pandang. Dan pastinya untuk kegiatan ini sudah ditunggu-tunggu sekali, dan pendekatan tersebut juga memberikan pengalaman musikal mulai dari pertunjukan yang megah di panggung utama ya, dan juga sesi yang lebih santai dan interaksi komunitas juga seni kreatif bisa kamu dapatkan di Prambanan Jazz Festival. Keren banget ya teman Pre 2.

0: Pro 2 FM.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: New entry. Hit music.

Angie Carvalho dengan Remuk Teman Pre-2. Salah satu lagu yang aduh emang bikin remuk ya. Dan ini merupakan koleksi yang tadi udah di request sama Teman Pre-2 yang udah gabung, ada Kak Zulia yang sudah request untuk koleksi remuk ini. Dan dikatakan salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum walaupun lagunya remuk ya Teman Pre-2. Yes, enggak apa-apa. Dan kita masih seru-seruan dan sayang sekali Indah juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak yang udah setia pantau dari pagi tadi ya. Ini udah dirangkain santai siang, setelah ini akan ada Angel yang akan menemani Teman Pre-2 masih di Pre-2 Hitlist juga. Dan besok kita juga masih bakal ketemu lagi ya Teman Pre-2 dengan berbagai rangkaian acara yang seru-seru deh pasti. Setelah ini bakal hadir di ruang dengar kamu berbagai koleksi-koleksi terbaru juga yang udah ngantri ya buat dihadirkan Teman Pre-2. Tetap jadikan dirimu sebagai headline. Yunda pamit karena kita Indonesia. Dadah Teman Pre-2.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Dari kawasan Tumelo Lopano Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Rangkaian santai siang menemani aktivitas kamu untuk hari yang baru di Rabu 1 Juli 2026. Happy banget ya, Angel bisa menemani santai siang kamu lagi. Gimana teman Pro 2, awal bulan semangat yang baru. Dan tentunya bukan aja semangat, doa dan apa ya, harapan yang baru ya. Semoga aja di bulan Juli ini, J Julinya apa kemarin Yunda? J Julinya intinya adalah jangan yang jahat-jahat di bulan ini, iya gak sih? Yang baik-baik aja ya. Oke deh, kalau gitu santai siang sampai di Pro 2 Top Hit List di pukul 12 siang ini, Angel hadirkan koleksi-koleksi terbaru kita nih. Wih, udah banyak teman Pro 2. Kalau dari The Marbles Home Pimpa, Angel hadirkan kali ini, Angel mau kasih kamu satu koleksi dari tiga penyanyi muda Indonesia, Ruma, Meiska, dan Prinsda Mandagi dengan Kamu Bukan Kekasihku. Dicatat ya teman-teman semua, apalagi Kayunda.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Dia dateng, mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru dateng.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
8: "Abis ini jajan dulu ah."
7: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

lagu koleksi terbaru March Next Door featuring Travis Scott Fillet. Yes, teman Radio Angel lagi merasakan sukacita di awal 1 Juli 2026. Selamat siang untuk semua teman Radio juga yang lagi enjoy siang ini. Yang lagi apa sih teman Radio masih dengan aktivitas kamu ya di tempat kerja, di tempat usaha. Angel berharap juga semoga di bulan Juli yang baik-baik, kemudian juga Juli itu jangan yang jahat-jahat. Berarti harus baik-baik ya. Selain itu juga Juli harapannya banyak berkat, banyak kebahagiaan, banyak sukacita yang terus melingkupi usaha, pekerjaan, kemudian juga segala sesuatu yang lagi kita kerjakan saat ini. Anyway, Angel mau kasih ucapan untuk teman-teman yang kemarin juga udah diwisuda ya. Hampir lupa tuh teman Pradua, teman-teman undana semuanya. Kalau dari Angel, semangat aja sih untuk kamu yang mau lanjut ke pendidikan tingkat tinggi lagi, mungkin yang mau ngambil S2, S3, atau juga yang sekarang lagi menata kehidupan ke depan. Kata orang, seperti Kak Yunda kemarin bilangnya apa Kak? Selamat datang ke kehidupan yang dunia nyata sebenarnya. Tapi sebenarnya sih udah dari kemarin-kemarin ya dunia nyata. Karena perjuangan kamu untuk skripsi aja itu juga real banget. Nah teman Pradua di 0811 3820 90 90, Angel tunggu atensi kamu yang mau request lagu favorit kamu. Kita kasih yang semangat-semangat dulu boleh ya, yang happy-happy dulu boleh banget, mungkin yang mau calm down juga, rest and relax di siang hari ini setelah peperangan di bulan Juni kemarin udah kamu selesaikan. Nah udah siap juga dengan kehendak

kan kayaknya bulan Juli gak bisa hening deh. Kayaknya gak mungkin banget ya. Kecuali untuk teman perdua yang udah pada libur nih. Ini liburnya udah pulang ke kampung halaman atau masih di kos? Ya gak apa-apa juga ya. Kita bisa mengisi banyak sekali waktu dengan hal-hal yang oke nih. Mungkin magang, KKN. Oh iya, teman-teman Undana juga udah pada KKN ya. Semangat deh pokoknya buat semua teman perdua. Anyway, Angel punya informasi menarik dari Justin Bieber yang baru saja melepas album live bertajuk Swag Live from Coachella Weekend 1 yang telah dirilis pada 26 Juni kemarin. Udah pada mendengarkan belum sih teman berdua? Jadi album ini merekam penampilan utamanya di Coachella Valley Music and Art Festival yang digelar di Empire Polo Club Indigo California pada 11 April kemarin teman berdua. Jadi berisi 22 lagu, terdiri dari 13 lagu dari album studio ketujuh Swag dan 7 album dari album Swag 2 ya, dan membawakan lagu Stay sama The Kid LAROI dan Essence dari Wizkid featuring Thames. Ya ini lagunya enak banget. Jadi untuk teman produa juga yang mau request lagunya si Justin Bieber, satu langsung aja di 0811 3820 9090. Anyway, Angel juga mau hadirkan koleksi terbaru dari The Strokes Going Shopping, apalagi untuk teman-teman yang udah pada gajian. Tajir melintir ya. Tapi mungkin hanya untuk beberapa hari ke depan aja nih. Ya udah langsung aja untuk kamu juga yang sementara lagi lihat-lihat keperluan atau cicilan yang harus segera dilunasi. Ini dia dari miliknya The Strokes with Going Shopping.

0: membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu, tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Buku yang berjudul Hal-Hal Yang Tinggal dan Tak Pernah Tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya, membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya, yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya, karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya, pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan, karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Samantha.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Katanya tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
5: Pro 2 FM.

Dari koleksi Yalese Verafim Elite and Catch Eye Iconic by Mitch Steak di Pro 2 FM Kupang. Kalau di TikTok, ini lagi ngetren banget ya, salah satu single terbaru dari koleksinya Olivia Rodrigo with Honeybee. Teman Pro 2, Olivia Rodrigo masih belum tergoyahkan di puncak tangga lagu Amerika Serikat. Karena dalam album ketiganya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, kembali bertahan di posisi number uno Billboard 200 edisi 4 Juli 2026 setelah membukukan 180 ribu unit album ekuivalen pada rekaman keduanya. Ya, teman Pro 2, yang pastinya album ini tetap memimpin sekaligus mempertahankan posisi numero uno di tangga top streaming albums dan top album sales. Jadi pencapaian tersebut ya menjadikannya album kedua Olivia Rodrigo yang bertahan lebih dari satu pekan di puncak Billboard 200 setelah Sour yang memimpin selama 5 minggu pada 2021. Dan yang pastinya selamat siang juga untuk Evan yang mau request lagunya Nelly Furtado, Church of the Heart ya, The Heart. Untuk siang ini katanya butuh yang semangat soalnya udah gajian. Ih, betul banget. Tahu aja ya kamu Evan. Ya udah deh kalau gitu teman Pre 2. Di pukul 12 siang juga akan Angel hadirkan Muda Kreatif. Kita bakal berbincang bersama dengan salah satu anak muda NTT yang kreatif banget. Dia bisa menciptakan peluang, melihat peluang ya untuk lapangan pekerjaan juga. Seperti apa? Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Sengwan, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Sengwan mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Sengwan menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Sengwan memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Tomelo Lapano Ibobo Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2, selamat siang. Angel hadirkan muda kreatif untuk santai siang kita. Dan untuk episode kali ini kita akan berkenalan ya dengan salah satu pelaku jasa dan usaha, owner The Weekend Escape di Muda Kreatif. Kita bakal tanya-tanya karena kalau mau dibilang untuk saat ini di Kota Kupang sendiri, kadang tuh kita bingung ya, weekend atau akhir pekan kira-kira kegiatan apa yang menarik yang bisa kita lakukan. Jadi kalau ya karena udah gak tahu, ya udah di rumah aja. Gak ada tuh yang namanya hal-hal produktif atau hal-hal keren yang bisa kita lakukan. Jadi yang pasti kamu juga bisa tune in sekarang di YouTube channel RRI Kupang, karena kita juga lagi streaming, dan di aplikasi RRI Digital. Langsung aja kalau gitu Angel mau sapa dulu yang sudah berada dan tersambung di line telepon kita. Untuk siang hari ini ada Kak Aurelia Giovanni Abineno sebagai owner dari The Weekend Escape. Selamat siang.
6: Selamat siang Kak Angela dan teman-teman.
5: Oke, selamat siang Kakak Aurelia. Terima kasih loh untuk kebersamaannya siang ini. Apa kabar Kak?
6: Baik-baik Kak, terima kasih.
5: Oke, baik ya. Ini lagi sibuk apa aja? Udah selesai kuliah? Udah libur atau gimana nih?
6: Hari ini hari pertama libur kuliah, karena kemarin baru hari terakhir ujian akhir. Jadi baru deh hari ini free-nya.
5: Oke, siap. Kak Aurel, kata orang gak kenal maka gak sayang. Asik. Boleh dong memperkenalkan sekali lagi kakak sebagai owner dan kita pengen tahu ini profil seorang Aurel seperti apa. Silahkan kakak.
6: Baik, perkenalkan nama saya Aurel Giovanni Abineno, founder sekaligus owner dari The Weekend Escape. Saat ini saya adalah mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, OTW semester 5. Dan kesibukan saya akhir-akhir ini adalah saya harus membagi waktu antara kegiatan-kegiatan di perkuliahan dan juga membagi waktu untuk bisnis yang saya miliki di Kupang, yaitu The Weekend Escape, dan juga saya memiliki bisnis F&B juga, yaitu bisnis sushi reel. Itu lebih ke makanan sih, Kak. Sekian.
5: Amazing loh. Kamu di Bali, tapi ini mengendalikan punya usahanya di Kupang ya. Ini ceritanya gimana nih, Kak?
6: Iya, Kak. Jadi ceritanya itu emang udah suka usaha, udah suka berbisnis dari kecil. Mm-hmm. Udah ada bibit-bibit pebisnisnya dan akhirnya di tahun 2023 setelah tamat SMA. Setelah tamat SMA, kebetulan saya gap year, satu tahun istirahat, belum kuliah. Dan disitulah muncul ide bikin apa ya di waktu-waktu luang saya itu. Akhirnya bikinlah bisnis yang makanan itu, sushi reel, jualan tiap minggu di Car Free Day. Dan itu akhirnya berlangsung sampai sekarang. Dan sekarang karena saya sudah di Bali, jadi itu dihandle sama orang tua dan juga tante-tante yang ada di Kupang. Mereka yang produksi sendiri. Dan kebetulan di bulan Mei kemarin, akhirnya saya pikir lagi mau bikin bisnis apa lagi ya. Mm-hmm. Tapi yang bisa saya gampang atur gitu walaupun saya dari jauh. Jadi akhirnya lahirlah The Weekend Escape ini.
5: Keren ya. Ini inspirasi kan pasti banyak, datangnya banyak ya inspirasi kayak. Tapi akhirnya sampai oh kayaknya buat The Weekend Escape nanti bentuknya kayak gini-gini. Ini dari kapan? Dari tahun ini atau udah memang konsepnya udah ada sih tapi baru deh dijalankan sekarang gitu?
6: Sebenarnya konsep dari The Weekend Escape ini udah kepikiran dari 2024. Jadi 2024 lalu itu saya pernah ikut kelas kreatif di Bali waktu awal-awal kuliah. Itu kami mendekorasi kue. Jadi akhirnya saya lihat di Kupang ini ternyata belum banyak ruang yang menghadirkan aktivitas kreatif serupa yang pernah saya ikutin di Bali. Jadi akhirnya setelah pikir-pikir, barulah terrealisasi untuk bikin The Weekend Escape, sebuah kreatif hub, kelas kreatif yang diadakan rutin setiap bulannya di Kupang.
5: Oke, dan kita juga pengen tahu ketika menyusun konsep, membuat dan akhirnya merealisasikannya seperti apa sih Kak ya, pertama harapan kamu sebelum kamu realisasi dan sesudah ketika ada banyak animo dari masyarakat Kota Kupang yang ikut dalam The Weekend Escape ini, apa sebelum dan sesudahnya gimana tuh Kak setelah kamu menjalankan usaha ini?
6: Kalau bikin konsepnya itu saya bikin sendiri konsepnya, kira-kira kayak apa ya, kelas-kelas kreatif yang kemungkinan besar dinikmati oleh masyarakat yang di Kupang. Mm-hmm. Jadi akhirnya susunlah paling pertama itu kelas merajut, karena kelas merajut ini pasti sudah familiar loh dengan orang-orang yang ada di Kupang. Kayak kita tahu kita tahu merajut, tapi mungkin di generasi-generasi sekarang ini sudah mulai tidak ada lagi yang pandai merajut, tidak mm-hmm. seperti orang tua dulu kan. Jadi mm-hmm. akhirnya dari situlah kayak muncul ide kelas kreatif pertama dari The Weekend Escape ini adalah kelas merajut. Dan dari situ awalnya itu kayak bimbang gitu, kayak kira-kira banyak nggak ya yang ikut. Tapi puji Tuhannya di kelas pertama kami di bulan Mei kemarin itu, yang ikut kelas merajut itu hampir 20 orang. Dan memang mungkin karena kelas pertama kami, jadi belum terlalu banyak yang familiar dengan The Weekend Escape. Jadi kebanyakan itu yang ikut kelas merajut pertama kami itu masih orang-orang terdekat dulu. Memang ada orang-orang luar, masyarakat-masyarakat lain, tapi kebanyakan juga dari teman, saudara yang ikut di kelas pertama itu. Nah, setelah banyak orang yang upload-upload tentang hasil karya mereka, hasil merajut mereka di Instagram, di TikTok, akhirnya mulailah masyarakat itu familiar dengan The Weeknd Kids. Oh, ternyata ada ya kelas kreatif di Kupang, dan ternyata kelasnya itu berganti-ganti. Tiap kelasnya ada kelas merajut, lalu kami juga bikin dekorasi kue, dan yang sudah dijalankan barusan minggu lalu itu ada membuat bunga dari bahan kawat bulu. Jadi responnya sangat-sangat positif dari teman-teman yang ada di Kupang.
5: Asik banget ya. Ini memang biasanya karena konsepnya juga namanya aja The Weeknd Escape, berarti apakah hanya hari Sabtu akhir pekan doang atau seperti apa sih Kak? Hari libur juga atau kayak gimana?
6: Karena namanya The Weeknd Escape ya, jadi kami itu melaksanakannya hanya di akhir pekan aja. Jadi biar kayak setelah sibuk-sibuk di hari Senin sampai Jumat, nah di hari Sabtu atau Minggu itu ada ruang untuk teman-teman itu rehat sejenak, melakukan sesuatu yang kreatif gitu. Jadi untuk sekarang ini masih dilaksanakan di weekend aja sih Kak.
5: Di weekend aja
6: sesuai
5: ya?
6: Sesuai namanya.
5: Oh oke. Okay. Yeah. Dan tempatnya juga apakah satu tempat atau juga kayak keliling supaya orang juga gak bosan gitu? Kayak gimana sih Kak?
6: Untuk sekarang, jadi konsep kami itu kan kelas kreatif, tapi dilaksanakannya itu di beda-beda tempat gitu Kak. Jadi kami keliling. Kelas pertama kami kemarin kami laksanakannya di Gaura, di TDM. Lalu kelas kedua kami itu kami laksanakan di Lagum Coffee, Gitari di Franceda. Dan kelas terakhir kami, kelas yang terbaru minggu lalu itu kami bikin di Kopi Petir di Oibobo. Jadi kami rolling terus tempatnya biar teman-teman tuh nggak bosen sama venue dari kegiatannya itu.
5: Oke. Nah ini tertarik banget ya Angel, karena udah dari beberapa bulan yang lalu juga kita lihat, wah di Instagram juga oke, kemudian juga di TikTok juga FYP ya Kak ya. Kalau dari kakak sendiri, ini keren nih, kalau dari kakak sendiri memang ada gak sih target khusus kayak lebih bagus kayaknya menjangkau anak-anak muda deh, remaja-remaja atau siapapun yang bingung nih, kayak kadang juga kita ya pekerja, aduh The Weeknd, weekend pada ngapain ya, ah gak tahu nih, ya udah di rumah aja. Jadi targetnya ya memang khusus untuk remaja, anak muda atau siapa aja nih. Kalau dari para peserta yang sudah ikut sendiri ini paling banyak mostly-nya dari mana? Apakah memang anak muda atau ada juga cowok-cowok?
6: Sebenarnya kami terbuka untuk segala usia. Jadi mulai dari anak kecil sampai orang-orang tua pun sangat terbuka untuk ikut kelas kreatif di The Weeknd Escape. Dan mostly yang ikut itu memang rata-rata itu masih SMA, lalu atau anak-anak kuliah, atau pekerja-pekerja muda gitu. Tapi banyak juga kok orang tua muda yang ikut kelas kami karena kayak mereka pengen merajut untuk anaknya mereka, mereka ingin membuat bunga untuk suaminya mereka gitu-gitu. Dan untuk sekarang sih kebanyakan yang ikut itu masih perempuan sih. Mungkin kalau cowok-cowok belum terlalu familiar kali ya untuk kelas-kelas kreatif seperti ini.
5: Oke. Paling banyak, ada gak sih kayak mama dan anak, jadi ini kayak weekendnya keluarga juga nih?
6: Ada yang dia juga ikut daftarin untuk anaknya yang kelas 5 SD untuk ikut belajar cara merajutnya gitu. Jadi memang peserta terkecil kami untuk sekarang ini tuh masih di kelas 5 SD. Terus minggu lalu di kelas terakhir kami itu peserta termudanya itu kelas 2 SMP. Jadi semuanya bisa ikut.
5: Semuanya bisa ikut, siapapun itu ya. Kak ya,
6: apapun.
5: Oke. Kita juga boleh diceritakan lebih lanjut. Ini kan konsepnya menyenangkan sekali ya, membuat masyarakat Kota Kupang juga produktif meskipun di akhir pekan. Tapi sebelum kamu merealisasikan, balik lagi nih, kamu udah menjalankan usaha ini, ada survei nggak sih? Kadang kan kakak juga tahu ya, sebagai masyarakat kayak kita tuh panas di awal doang, tapi setelah itu udah lemes, loyo lagi. Nah ini apakah kakak juga melakukan survei kebutuhan, jadi melihat apa sih apa aja gitu kebutuhan masyarakat, apalagi anak muda, soal ruang kreatif saat ini yang ada di Kota Kupang? Karena kalau mau dibilang tempat nongkrong banyak, tapi ya itu dia, tempat nongkrong juga aduh kadang juga bosan nih. Gimana kakak melihatnya?
6: Jadi sebelum kami memikirkan konsep kelasnya itu, pastinya kami survei terlebih dahulu. Memang yang kelas pertama, kelas merajut itu pure dari konsep kami sendiri. Kayak, oke, kira-kira kalau kelas merajut ini pasti banyak yang suka. Jadi, ya itu masih berdasarkan asumsi pribadi semata. Tapi kalau dimulai di kelas kedua, kelas ketiga, itu kami mulai mendengar masukan-masukan dari teman-teman peserta yang sudah ikut di kelas sebelumnya gitu. Kayak, kak mau kelas ini dong. Nah, mulai dari situ kami kayak lihat, oh kayaknya ini banyak nih yang tertarik untuk kelas dekorasi kue. Banyak nih yang tertarik untuk bikin buket bunga dari kawat bulu. Jadi dari situlah akhirnya kami realisasikan untuk buat kelas itu. Dan puji Tuhannya positif sekali respon dari teman-teman yang ada.

0: inspirasi-inspirasi dari berbagai brand atau penyelenggara kelas kreatif juga yang ada di luar kota. Lalu akhirnya saya sesuaikan dengan karakter dan juga minat yang ada di masyarakat Kupang. Nah, selain itu juga itu yang saya juga dengar dari masukan peserta-peserta kelas sebelumnya. Dari situlah akhirnya kami rancang. Nah, saya tuh biasanya bikin kalender gitu, Kak. Jadi kayak planning, kayak oh di bulan Juli ini mau ada berapa kelas ya. Nah, dari situ mulai dah dimatangkan lagi konsepnya itu mau bikin apa gitu, Kak.
1: Asik banget ya. Dan ada gak sih kalau dari kakak juga ya melihat bahwa sebenarnya peluang di Kota Kupang nih masih lebih banyak nih kalau di apalagi dikembangkan lagi. Seperti kalau di Bali kan ini peminatnya bukan aja orang-orang lokal kita tapi mostly juga dari luar negeri kan. Nah, kalau diaplikasikan sistem yang ada di Bali ke Kota Kupang gimana tuh? Kalau dari The Weekend Escape sendiri.
0: Untuk peminatnya ya, Kak.
1: Mm-hmm. Peminat
0: jadi
1: sistemnya.
0: Kalau jadi ya itu kami kami aplikasikannya itu kalau di Bali itu memang sih karena kan di Bali ini kan tempat wisata ya, jadi pastinya kebanyakan yang ikut itu orang-orang luar yang lagi liburan gitu-gitu. Nah, kalau di Kupang ini karena kebanyakan warga lokal gitu yang ikut kelas yang pasti bakal ikut kelasnya, jadi kami sesuaikan sih, Kak, dengan selera yang ada di masyarakat Kupang itu.
1: Harus di ini juga ya, dilihat apa permintaan yang ada di Kupang. Karena tentunya
0: karena kalau misalnya karena kalau misalnya kayak kita langsung bikin lurus-lurus yang kita jiplak yang ada di Bali dan kita bikin di Kupang, kayak belum tentu masyarakat di Kupang mau punya, mau ikut kelas itu. Jadi kita harus survei dulu yang ada di Kupang seperti apa, minatnya seperti apa, baru kita rancangkan kelasnya gitu, Kak.
1: Tentunya juga kakak bersama, kakak tidak sendiri ya, dibantu dan punya tim kah atau memang semuanya kakak menjalankan tapi remote-nya dari Bali nih?
0: Kebetulan saya tidak sendiri saja. Memang untuk desain-desain, promosi-promosi di media sosial itu saya lakukan sendiri, tapi untuk pelaksanaannya itu dibantu oleh mama saya, oleh orang tua saya, dan juga oleh cupu saya yang memang kebetulan juga mama saya itu sudah berkecimpung di dunia event organizer, jadi bukan hal baru lagi bagi saya juga untuk merancang-merancang event-event atau kelas-kelas itu. Jadi ya dari situlah juga muncul inspirasi saya untuk membuat The Weekend Escape ini. Jadi setelah The Weekend Escape ini berjalan, dilaksanakan, akhirnya dibantu juga lah sama orang tua, sama kakak-kakak yang memang sudah tidak asing lagi dengan perencanaan dan juga pelaksanaan event-event ini.
1: Pantas aja mamanya udah pro, saudaranya juga udah expert di bidangnya. Jadi ini semakin kalau mau dibilang bukan aja membantu tapi juga mengajarkan kakak lebih mudah lagi gitu ya. Kalau event-event seperti ini ya, Kak ya.
0: Iya, benar. Karena ya udah ada bayangannya kan, Kak. Jadi ya tinggal kita aplikasiin aja lagi sesuai dengan konsep dan juga tema dari The Weekend Escape itu.
1: Wah, seru banget. Ini keren ya. Dan ini one and the only ya, satu-satunya di NTT dan di Kota Kupang ya, untuk pertama kali ada hal seperti ini ya.
0: Untuk sejauh ini sepertinya iya, karena saya belum terlalu banyak lihat kelas-kelas kreatif serupa di Kupang, makanya saya belum tahu ada. Jadi dari situlah juga terbitlah ide untuk membuat ruang kreatif, kelas kreatif The Weekend Escape ini di Kupang.
1: Asik banget. Dan kalau tadi dibantu sama ini tim yang solid banget, ada mama dan saudara ya. Kalau kakak sendiri apakah juga join bekerja sama dengan beberapa owner-owner, karena kalau mau dibilang kan ownernya tadi ada usaha cake ya, menghias mini cake, Korean cake ya,

0: Kalau nggak salah Angel lihat juga di
1: Instagram,
0: kemudian juga ada menyulam yang paling pertama, kemudian dan lain sebagainya. Itu memang kerjasama dengan owner-owner usaha lain atau memang usaha kakak juga dan saudara-saudara yang lain nih?
1: Jadi pure ini kolaborasi, kerjasama dengan UMKM-UMKM, kreator-kreator lokal yang ada di Kupang. Jadi misalnya di kelas rajut kemarin itu kami bekerja sama dengan kreator lokal yang sudah expert di bidang merajut, itu ada Kak Tiara dari Rajut Handemande. Nah itu kami berkolaborasi. Saya pas awalnya itu saya bikin proposal gitu Kak. Jadi saya bikin PDF kayak menjelaskan tentang The Weekend Escape ini dan rancangan-rancangan kedepannya untuk kolaborasinya itu nanti seperti apa, bagaimana teknisnya. Jadi saat calon kolaborator kami membaca PDF yang saya kirimkan itu kayak, oh mereka udah dapet nih konsep, kurang lebih konsep The Weekend Escape ini seperti apa, apa yang akan mereka kontribusi di kelas kreatif nanti. Dari situlah ketika udah satu visi, satu misi, akhirnya kami realisasikanlah kelas-kelas yang ada di The Weekend Escape ini. Jadi ya kayak kelas rajut itu kami kerjasama dengan Rajut Handemande, lalu kelas kue itu kami kerjasama dengan owner kue juga, owner UMKM kue juga dari Sweet Cici Cake. Nah pokoknya kami kolaborasi terus dengan kreator-kreator lokal yang ingin berbagi keahlian dan juga ingin mengadakan kegiatan bersama dengan The Weekend Escape ini.
0: Ini kalau mau dibilang sekaligus juga membuka lapangan pekerjaan baru ya. Bukan membuka aja tapi juga menjalin kolaborasi, jadi terus meningkatkan pendapatan yang ada ya Kak ya.
1: Benar Kak. Karena setelah kemarin, contohnya yang kemarin kelas kue itu Kak, kami laksanakan, setelah kegiatan itu akhirnya kayak banyak orang yang tahu, oh ternyata ada yang jualan kue ini namanya Sweet Cici Cake. Nah akhirnya mereka pun belilah di kakak Sweet Cici Cake ini kue-kuenya. Jadi mulai apa ya, meningkatkan penjualan juga untuk owner-owner yang kami kolaborasi. Lalu juga bisa juga membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman lain. Dan bisa saja di kelas The Weekend Escape ini, setelah orang-orang ikut kelas The Weekend Escape ini, mereka akhirnya sadar kalau mereka itu punya keahlian atau punya hobi di bidang di kelas yang kami buat itu. Dan akhirnya dari situlah tercipta ide usaha untuk peserta-peserta itu. Kayak, oh ternyata saya punya keahlian di bidang merajut. Akhirnya dia tekunilah rajut dan bisa juga dia akhirnya jualan hasil rajutannya itu di online, di masyarakat-masyarakat yang ada di Kupang. Seperti itu Kak.
0: Wah seru, karena bisa mengembangkan talenta yang kita punya. Dari hobi jadi cuan nih Kak ya.
1: Benar.
0: Oke, tapi kayak kalau dari kakak sendiri ada gak sih ketakutan? Karena ini juga lumayan jauh kan, meskipun memang otaknya kakak, motherboardnya di Bali ya, kan menjalankan mamah dan saudara-saudara. Komunikasi yang dibangun selama ini lancar ya Kak ya. Jadi kayak segala sesuatu udah terkonsep, jadi tinggal dijalankan aja sama mama dan saudara-saudara yang ada di Kupang selama ini ya.
1: Takut, pasti takut Kak. Apalagi kayak kami brand baru, maksudnya belum terlalu familiar di masyarakat gitu. Jadi awal-awalnya takut, tapi kebetulan waktu kelas pertama kemarin itu saya kebetulan pulang Kupang. Jadi saat menjalankan kelas pertama itu saya ikut langsung, terjun langsung ikut di setiap proses-prosesnya. Jadi dari situ juga orang tua dan juga kakak itu sudah punya gambaran, oh seperti ini nih yang bakal dilaksanakan di kelas kreatif di The Weekend Escape. Jadi setelah saya kembali ke Bali dan mereka handle sendiri itu, akhirnya mereka sudah tahu kayak apa yang harus mereka lakukan, seperti apa, gimana-gimana. Jadi puji Tuhannya itu kelas-kelasnya itu selalu lancar sih Kak, tanpa ada kendala yang berarti gitu.
0: Mantap sekali. Ini udah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Pro 2 yang mereka juga katanya tidak sempat ya masuk ke kelas beberapa kelas yang lalu, tapi pengen banget. Jadi mereka juga bertanya nih, akankah di bulan Juli ini akan lagi The Weekend Escape di Kota Kupang? Kelasnya dibuka lagi atau gimana, Kak?
1: Pastinya dong, di kelas terdekat kami ada di tanggal 18 Juli. Itu karena peminat kelas rajut itu sangat besar ya, banyak banget antusiasnya. Jadi akhirnya kami bikin lagi kelas merajut kedua dengan tema Chip and Crochet. Nah, yaitu minum sambil ngerajut. Jadi ini bakal dilaksanakan di Lamoringa Kupang. Jadi di situ sebelum teman-teman merajut, teman-teman juga bakal diajarin cara membuat minuman dari marunda atau moringa oleh tim Lamoringa. Nah, setelah teman-teman peserta sudah buat hasil karya minumannya itu, baru deh mereka belajar juga merajutnya. Jadi bisa dapat dua experience sekaligus di satu kelas itu.
0: Seru banget ya. Nah, teman-teman, jangan lupa nih mengisi juga hari libur kamu. Ini hari libur panjang ya untuk mahasiswa juga. Biasanya kan bulan Agustus atau sampai September nih liburnya. Jadi daripada bengong, boleh nih salah satunya dengan kamu bisa menjadi peserta atau mengikuti The Weekend Escape ini. Oke, Kak Aurelia, kita rehat dulu boleh ya? Kita jeda dulu teman Pradua. Setelah ini Angel akan kembali masih bincang-bincang santai dalam segmen Muda Kreatif bersama dengan owner dari The Weekend Escape, ada Kak Aurelia Giovanni Abinino. Jadi untuk teman Pradua juga yang mau bertanya boleh banget, atau mungkin juga mau mendaftarkan usaha kamu atau diri kamu sama besti-besti kamu, langsung aja di line WhatsApp Pradua 0811 3820 90 90. Yaudah, kita rehat dan Angel mau hadirkan untuk kamu koleksi terbaru dari miliknya Tulus dengan matcha atau teh hijau, spesial untuk teman Pro 2.

0: Hai hai guys, selamat datang di Live Pre-Love Sale-nya aku. Hari ini banyak banget koleksi-koleksi baju kece yang masih super duper bagus dan pastinya murah meriah. Yuk dibantu tap-tap layarnya yang mau komen ya.
1: Kakak, ngapain heboh banget di depan handphone? Pakai ring light segala. Mau joget ya?
0: Jualan baju bekas dong. Biar lemari tidak penuh, duit nambah, dan yang paling penting tidak buang-buang baju ke tempat sampah. Sini mana baju bekas kamu? Kumpul-kumpul, bisa jadi cuan loh.
1: Wah, pintar juga ya kakak. Tapi ih, aku malu di depan layar. Gak pede nih. Biar kakak aja. Lagian zaman sekarang, emang ada yang mau beli baju daur ulang? Emang boleh?
0: Ya iyalah boleh, banyak loh yang udah check out. Nih cuan masuk, lemari lega, dan yang beli juga senang kan. Dapat baju murah tapi berkualitas. Kurang apa lagi coba?
1: Kalau gitu gas kan deh kak, aku bantu jadi admin deh.
0: Punya baju lama tapi masih bagus? Jangan dibuang, jual aja. Dapat cuan, bantu orang lain, dan kurangi limbah fashion. Yuk mulai pre-love sale kamu dan jadilah bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Indonesia juara 1 di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Angel kasih yang semangat-semangat dulu ya, sambil menemani teman Pro 2 yang lagi istirahat dan di jam makan siang seperti sekarang ini. Kita juga masih tersambung bersama dengan kakak Aurelia Giovanni Abineno sebagai owner dari The Weekend Escape di Pro 2 Kupang. Kita sapa kembali. Hai Kak Aurel.
1: Halo Kak Angel,
0: okay. Iya nih Kak Aurel ya. Kalau Kak Aurel, ini udah banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2 yang bisa ya dijawab. Jadi ada yang bertanya juga, ini cara daftarnya gimana? Apakah memang pakai kayak kan jumlah kelas itu apakah bebas? Ya pokoknya bebas, siapa aja bisa mendaftar, atau juga Kak Aurel kalau mau dibilang ini pakai kuota nih, kayak sekolah aja ya, udah harus ada kuota, jadi gak bisa banyak-banyak orang gitu. Ini gimana Kak?
1: Jadi pertama sebelum bikin kelasnya itu kami lihat dulu kan venue tempat kegiatannya itu bisa menampung kira-kira berapa orang. Nah kalau di Gaura kemarin yang kelas merajut itu, karena kebetulan memang kelas merajut itu lumayan susah ya kalau harus bersamaan semuanya kayak 20-30 orang belajar merajut sekaligus, sedangkan instrukturnya itu cuman 2, cuman 3 orang saja. Jadi kami bikin lebih private lagi, jadi cuman ada kami batasin kuotanya itu 10 orang per sesi. Jadi karena kebetulan banyak yang minat, jadi kami bikin 2 sesi, akhirnya 10 orang di sesi pertama dan 10 orang lagi di sesi kedua. Nah untuk di kelas-kelas selanjutnya, selain merajut itu, karena itu masih bisa dihandle kalau banyak orang sekaligus, jadi untuk kuota setiap kelasnya itu kami maksimalin 25-30 peserta per kelasnya itu.
0: Okay.
1: Jadi untuk teman-teman yang mau daftar, bisa aja langsung kontak di WhatsApp di 0822-6656-0084 atau bisa ikutin, bisa follow Instagram kami @theweekend.escape. Nah di situ bakal ada link bio itu ada nomor WA yang bisa dihubungi. Dari situ nanti teman-teman bakal diarahin untuk isi formulir pendaftaran. Setelah itu bakal payment, melakukan pembayaran, transfer, dan nanti di hari H teman-teman bisa datang sesuai dengan reminder atau redaksi yang kami kirim nanti di grup peserta. Jadi teman-teman bisa aja langsung WhatsApp kontak kami, dan nanti kami kasih tahu kayak, oh masih bisa nih Kak, masih tersedia nih Kak kelasnya, atau kalaupun sudah full, kami bakal rekomendasiin untuk ikut di kelas-kelas kami yang selanjutnya sudah kami bikin gitu, kami posting flyernya.
0: Okay. Jadi langsung aja kamu bisa update ya segala informasi terkait dengan kegiatan atau agenda-agenda dan event menarik yang dibuat oleh The Weekend Escape, baik itu di Instagram dan juga follow akun TikToknya. Ini TikTok lebih seru ya Kak, ini orang lebih banyak tahu dari mana sih media sosial, atau awalnya dari mulut ke mulut juga nih?
1: Kalau mulut ke mulut mungkin nggak sebanyak dan nggak secepat yang ada di media sosial ya. Jadi paling banyak itu menurut saya itu di Instagram Kak, karena di Instagram itu kayak langsung tag kan akun theweekend.escape, orang-orang setelah ikut mereka langsung tag theweekend.escape, jadi orang-orang yang main Instagram pun mereka langsung tap, langsung follow, dan kayak langsung daftar kelas-kelas selanjutnya. Kalau di TikTok menurut saya juga lumayan cepat, tapi nggak secepat yang ada di Instagram untuk peminat kelasnya itu.
0: Amazing banget ya. Kakak melihat, boleh dong di-spill juga, ini gimana sih perkembangan industri kreatif di Kota Kupang dalam beberapa tahun terakhir ini, yang sehingga akhirnya membuat kakak juga, wah kalau kita buat The Weekend Escape bisa diterima juga nih, masuk nih. Masyarakat Kota Kupang juga pasti welcome banget nih akhirnya.
1: Nah, menurut saya perkembangan industri kreatif di Kota Kupang itu cukup positif, karena sekarang itu semakin banyak anak muda yang mulai berani untuk membuka usaha-usaha kreatif sesuai dengan hobinya mereka, lalu membuat komunitas dan menyelenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan kreatif yang ada. Masyarakat itu juga sudah mulai lebih tertarik untuk mengikuti aktivitas yang berbasis pengalaman, bukan hanya sekedar mereka transaksi produk saja. Nah, menurut saya ini menjadi tanda yang positif kalau industri kreatif di Kupang itu punya masa depan yang baik.
0: Ini berarti menjadi peluang ekonomi juga untuk para Gen Z ya?
1: Benar.
0: Nah. Ya Kak, lanjut silakan.
1: Jadi karena di setiap workshop kami itu kami melibatkan banyak pihak ya Kak. Kami bekerja sama dengan coffee shop, dengan kafe-kafe sebagai venue, lalu kami juga menggunakan jasa-jasa dari instruktur lokal sebagai fasilitator, berkolaborasi dengan UMKM, dan kedepannya ini kami ingin semakin banyak melibatkan pelaku usaha lokal lainnya. Jadi tiap kegiatan yang kami buat ini bukan hanya memberikan pengalaman bagi peserta saja, tapi juga membuka peluang bagi bisnis-bisnis lokal untuk ikut berkembang bersama.
0: Oke, dan apa yang kakak harapkan setelah ini? Ini kan sudah berjalan, bahkan dari Mei sekarang ke Juli. Mungkin dua, udah ada bayangankah untuk satu dua tahun ke depan akan jadi apa sih The Weekend Escape ini?
1: Untuk bayangannya pasti sudah ada, karena ke depannya itu kami ingin menghadirkan lebih banyak lagi variasi kelas kreatif dan juga menghadirkan konsep-konsep yang lebih menarik. Misalnya menggabungkan aktivitas kreatif dengan pengalaman kuliner atau kerjasama dengan venue-venue di Kupang supaya tiap kelasnya itu memiliki suasana yang berbeda. Lalu selain itu juga salah satu rancangan yang sedang kami siapkan itu adalah menghadirkan kolaborasi lintas kreator lokal. Jadi di dalam satu kegiatan itu peserta itu bisa belajar dari beberapa pelaku kreatif sekaligus. Misalnya ada sesi membuat produk, menikmati kuliner, sampai melihat karya dari kreator-kreator lokal lainnya. Dan harapannya ini The Weekend Escape ini bisa menjadi wadah yang mempertemukan berbagai talenta kreatif di Kupang supaya bisa saling berkolaborasi dan juga berkembang bersama.
0: Asik, mantap ya Kak ya. Nah ini juga pertanyaan ada dari beberapa teman berdua yang juga menanyakan hal yang sama. Kalau kota Kupang aja udah mantap, kenapa nggak di Bali juga nih? Kakak buka usahanya, jadi cabangnya ada dua nih. Gimana tuh?
1: Mungkin kalau buka di Bali, kebetulan saya lihat ini di Bali ini memang sudah sangat banyak Kak, kelas-kelas kreatif yang serupa yang seperti The Weekend Escape ini jalankan. Jadi untuk masyarakat Bali sendiri itu mereka sudah sangat familiar dengan konsep kelas kreatif atau workshop-workshop yang reguler diadakan tiap minggunya atau ada jadwal-jadwal tertentu di dalam satu bulan itu dilaksanakan. Jadi karena itu buat saya terinspirasi lah untuk membuatnya itu di Kupang. Jadi untuk bikin di Bali sih kayaknya belum dulu untuk sekarang ya Kak. Karena sekarang masih fokus untuk bikin membangun fondasinya dulu nih yang ada di Kupang. Karena melihat peminat dan pasar yang cukup besar, peluangnya lumayan banget untuk kami fokus bangun di Kupang itu Kak.
0: Oke, siap ya. Kita nantikan ya Kak ya, dengan inovasi-inovasi kreatif yang bisa mengajak masyarakat, apalagi anak-anak muda, untuk yuk tetap produktif dan buat sesuatu yang lebih menyenangkan, apalagi di akhir pekan. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan lagi. Angel, tanyakan boleh ya Kak ya?
1: Boleh.
0: Kak Aurel, ada yang bertanya, kalau Kak Aurel sendiri ya, selain menjadi owner dan juga seorang mahasiswi di Bali, katanya kalau akhir pekan kakak biasanya ngapain aja? Nah ini nih, gimana tuh Kak?
1: Kalau akhir pekan, karena kebetulan sekarang saya lagi di Bali kuliah, jadi untuk akhir pekan yang biasa sekarang saya laksanakan itu saya jalan-jalan dengan teman mencari ide inspirasi untuk usaha-usaha yang saya jalankan. Lalu juga saya biasa tertarik untuk mengikuti kelas-kelas kreatif atau workshop yang ada juga di Bali, karena kan biar bisa dapat ilmu baru yang bisa saya aplikasikan untuk keberlanjutan dari The Weekend Escape itu sih Kak.
0: Seru ya kalau menjadi seorang mahasiswi, menjadi owner juga, tapi tetap ini survei pasar juga ya Kak ya?
1: Iya, karena makin hari itu peminat, perkembangannya itu kan semakin berkembang, semakin beda-beda. Jadi kalau kita tidak mengikuti tren, kita tidak lihat apa yang sekarang sedang orang-orang sukai saat ini, ya bisa saja nanti ketika kita bikin kelas tidak up to date, jadinya kan tidak banyak yang tertarik gitu kan Kak. Jadi pentingnya survei pasar juga yang ada di Bali, di saya lihat juga survei-survei online juga di Instagram, di TikTok, untuk kita mengetahui apa yang sedang viral dan bisa kita bikin nih di The Weekend Escape di Kupang itu Kak.
0: Dan ada juga dari teman-teman yang bertanya, Kak, sebenarnya aku juga pengen ya punya minat buka usaha, tapi kalau melihat tren yang ada di Kota Kupang ini kan kadang juga gak menentu. Kalau kuliner dia bilang udah banyak banget, nah kira-kira kita sebagai mahasiswa ini usaha apa yang mantep nih untuk kita bisa jalankan sekaligus juga menambah pengalaman dan nambah cuan, jadi gak mengharapkan lagi transferan dari orang tua katanya. Gimana itu?
1: Kalau ide-ide bisnis yang bisa dijalankan sama mahasiswa selain kuliner ya Kak, karena kan kuliner itu pasang surut dan juga beda-beda gitu peminat-peminatnya. Jadi menurut saya itu yang paling diminati sekarang itu adalah ide-ide kreativitas-kreativitas seperti merajut, membuat buket-buket bunga, ini benar-benar sangat diminati oleh masyarakat dan tentunya bisa kita lakukan sebagai mahasiswa juga. Selain kesibukan kuliah, di waktu-waktu kosong itu kita bisa mengurusi bisnis kita sendiri yang lebih fleksibel, dan pastinya kalau makanan itu kan mungkin kalau nggak laku cepat nanti takut basi lah apalah, tapi kalau untuk barang-barang seperti kreativitas rajut atau buket-buket bunga ini kan tidak akan rusak begitu saja kan Kak. Jadi ini bisa jadi ide yang bagus untuk teman-teman yang masih mahasiswa juga untuk coba gelutin. Nah kalau misalnya teman-teman kayak belum tahu mau mulai dari mana, mungkin teman-teman bisa join kelas di The Weekend Escape. Jadi bisa saja setelah join kelas The Weekend Escape, teman-teman akhirnya baru tahu, oh ternyata bakat atau hobi aku itu di bidang ini loh. Nah, baru setelah itu teman-teman gelutin dan dalami dah kreativitas yang teman-teman buat itu.
0: Siap. Jadi intinya adalah ikut aja dulu. Siapa tahu nanti ya dalam The Weekend Escape ini kamu punya banyak sekali usaha-usaha, contoh-contoh usaha yang bisa nanti kamu jalankan ya. Oh iya, Kak Aurel, kita juga pengen tahu nih, kalau Kak Aurel ini kan memang sekarang menjadi mahasiswa bisnis ya. Bisnis ya, Kak ya?
1: Iya. Iya betul, Kak. Ekonomi bisnis.
0: Iya, ekonomi bisnis. Fakultas Ekonomi Bisnis, enggak lupa. Maaf nih. Ini memang cita-cita yang akhirnya dibentuk untuk menjadi pengusaha atau gimana nih, Kak?
1: Jadi memang seperti yang sudah saya bilang tadi, bibit-bibit suka jualan, pengusaha-pengusaha itu sudah saya rasa muncul dari saya kelas 5 SD. Kayak saya sudah mulai coba jualan nasi, jualan spaghetti yang mama saya buat. Nah setelah itu semakin besar, kayak makin suka mencoba ide jualan lainnya gitu. Dan akhirnya pas kuliah pun memilih untuk lebih mendalami ilmu berbisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, biar ilmu yang saya dapat di kuliah itu bisa saya aplikasikan untuk keberlanjutan bisnis saya yang ada.
0: Asik sekali ya. Kira-kira berminat mungkin juga sambil nyambi menjadi dosen atau gimana Kak? Jadi usaha dijalankan tapi juga pendidikan oke nih, atau mungkin yang lain? Gimana tuh?
1: Jadi dosen. Kalau untuk itu belum kepikiran Kak, karena sekarang sih saya lebih suka untuk bekerja di belakang layar. Kayak The Weekend Escape ini kan kami lebih rancang di belakang aja gitu kan Kak, konsepnya, lalu gimana kelas-kelasnya. Jadi untuk terjun ke dunia sebagai terjun untuk jadi dosen, ngajar-ngajar langsung itu mungkin belum, tapi untuk sekarang sih saya lebih suka untuk mengerjakan apa yang seperti sudah saya kerjakan di The Weekend Escape ini.
0: Asik ya. Dan yang terakhir kakak, ini tidak terasa kebersamaan kita ini ngobrol kalau sama Kak Aurel tuh orangnya enak ya, santai, tapi udah kita dapat banyak banget nih ya inspirasi positif yang bisa teman Pro 2 juga jalankan. Nah, kalau boleh mengajak anak-anak muda, apalagi kan sekarang teman-teman udah musim liburan ya, libur sekolah, libur dari kampus. Nah, mengisi akhir pekan dengan lebih bermakna, caranya gimana Kak?
1: Jadi saya ingin mengajak teman-teman yang ada di Kota Kupang untuk jangan takut mencoba hal baru. Kadang kita itu baru menemukan hobi, bakat, atau peluang usaha itu setelah kita berani keluar dari zona nyaman. Jadi sekali itu mungkin teman-teman bisa coba untuk isi akhir pekan dengan pengalaman yang berbeda. Bisa datang ke kelas kreatif dari The Weekend Escape, belajar keterampilan baru, bertemu orang-orang baru, dan menikmati setiap prosesnya. Karena dari situ, siapa tahu dari satu pengalaman sederhana itu justru lahir cerita atau kesempatan yang bisa mengubah hidup kita.
0: Oke, terima kasih banyak loh Kak Aurel. Kita sudah banyak banget dapat cerita, dapat pengalaman, dan tentunya dapat ilmu juga ya yang sudah dibagikan selama ini. Dan semoga eventnya di bulan Juli hingga bulan-bulan ke depan berjalan dengan sukses dan banyak orang yang akhirnya terinspirasi dari usaha kakak ini ya.
1: Amin, terima kasih Kak Angel.
0: Oke, dan sebagai akhir dari kebersamaan, adakah dari Kak Aurel juga ingin mengucapkan salam-salam selamat siang, atau mungkin juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mama yang lagi nonton, atau juga saudara-saudara, besti-besti, atau yang terkasih yang selama ini juga mendukung kakak sampai akhirnya ini menjadi animo masyarakat apalagi remaja untuk mengisi akhir pekannya nih. Silahkan kakak.
1: Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mama Jetty, lalu Papa Mixon, dan juga kakak sepupu saya yang selalu membantu saya di setiap eventnya, ada Kak Angel, dan juga orang-orang rumah, orang-orang terdekat saya yang tidak bisa saya sebutin satu persatu. Merekalah orang-orang garda terdepan yang selalu mendukung saya untuk merealisasikan ide-ide yang ada, dan akhirnya terbentuklah The Weekend Escape ini. Jadi mau terima kasih banyak untuk Bibi juga, untuk Tante Emi, semuanya terima kasih banyak untuk dukungan untuk Aurel selama ini, gitu Kak.
0: Oke, jadinya terharu ya Kak Aurel. Sukses selalu untuk dirimu. Kita tunggu undangan undangan apa nih? Undangan untuk event-event seru lainnya dari The Weekend Escape ya. Kak Aurel, terima kasih ya. Banyak. Salam hormat ya. Ini kapan mau pulang Kupang? Masih lama kok, Kak.
1: Terima kasih banyak, Kak. Masih Desember, Kak, karena udah harus magang dan urus segala aktivitas di kuliah.
0: Siap. Semangat dan sukses selalu ya untuk kakak.
1: Terima kasih
0: juga. Oke, terima kasih Kak Aurel, dan terima kasih juga untuk semua teman Pro 2 yang ini banyak banget Kak Aurel ya, pertanyaan-pertanyaan yang memang belum sempat dijawab, tapi untuk teman Pro 2 juga, daripada kamu tanyanya sama Angel, langsung aja kamu bisa tanya ke Kak Aurel karena Instagramnya juga tadi udah di mention di mana The Weekend Escape, jadi boleh langsung tanya sekaligus daftar ya teman-teman semuanya. Dan Angel juga udah harus mengakhiri segmen kali ini dalam Muda Kreatif. Semoga kamu terinspirasi dan jadikan terus dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat siang, dan kita lanjut lagi kebersamaan kita dalam Pro 2 Sport. Stay tune terus.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Kalian aja makannya teman Pro2 daripada keselak ya. Meskipun kalau mau dibilang jam-jam segini udah harus kembali ke rutinitas kita lagi, udah harus kembali ke job desk, ke kursi panas kita lagi. Gak enak ya kalau makan tuh diburu-buru sama waktu ya. Mau gimana lagi teman Pro2. Anyway, selamat siang untuk semua teman Pro2. Salam olahraga Angel hadirkan untuk kamu. Di segmen kali ini ada Pro2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi. Kita update lagi terkait dengan Piala Dunia 2026 yang heboh semakin hari tuh, kayak semakin membuat fans dari berbagai tim nasional negara-negara yang udah masuk 32 besar dan lanjut ke 24 serta 16 besar ya teman Pro2, ini semakin deg-degan. Setelah kemarin kita lihat Jerman dan Belanda gegyur, kali ini kita update lagi nih teman Pro2 ya. Norwegia yang lolos akhirnya ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Pantai Gading. Dan yang pasti Erlend Haaland mencetak gol lagi ya teman Pro2. Iya sih, karena yang Angel lihat kayak Norwegia kali ini skuad yang turun ya. Ini generasi emas mereka, seperti salah satunya adalah Erling Haaland ini teman Pro2 dan kolega. Nah, Norwegia menunjukkan taring pada perhelatan Piala Dunia pada hari ini pagi tadi ya, di mana mereka menang 2-1 atas Pantai Gading. Dan dalam laga tersebut kedua gol kemenangan Norwegia dicetak oleh Antonio Nusa di menit ke-39 dan Erling Haaland di menit ke-86. Sementara itu satu-satunya gol Pantai Gading yang dicetak Ahmad Diallo pada menit ke-74. Jadi kedua tim langsung saling menekan sejak awal pertandingan, di mana Pantai Gading juga sedikit mendominasi jalannya pertandingan dengan mencatatkan 52% penguasaan bola yang ada ya teman Pro2. Tapi yang pasti kita bisa melihat keseruan Pantai Gading justru kebobolan melalui aksi Erling Haaland ya teman Pro2. Dan Norwegia memastikan kemenangan tipis 2-1 atas Pantai Gading, di mana kemenangan ini juga sekaligus mengantarkan mereka lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 ya. Jadi Norwegia nantinya bakal menghadapi Brasil. Wah, ini yang ditunggu-tunggu nih, di babak 16 besar pada Senin mendatang 6 Juli jam 4 pagi ya waktu Kupang, dan akan dilangsungkan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Masih lama, tapi aduh, ini udah mulai panas antara timnas Brasil apalagi dari Norwegia sendiri nih.

0: Mau ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
3: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
3: Om.
4: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Om. Yang gimana nih?
3: Ah, kamu sih. Ah.
5: Yang. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: And it's saved by Chesney. Strong hand to push it away and it remains 0-0.
7: Pernah gak sih kamu perhatiin kiper yang kelamaan megang bola? Ternyata, dalam aturan resmi sepak bola, penjaga gawang hanya boleh menguasai bola maksimal 6 detik. Aturan ini dibuat supaya permainan tetap cepat dan nggak diulur-ulur. Kalau kiper melewati batas waktu, wasit berhak memberi tendangan bebas tidak langsung untuk tim lawan. Dan ini bisa jadi momen berbahaya di depan gawang.
8: Try and find a way through. Fernandez.
7: Meski begitu, aturan 6 detik ini sering luput dari perhatian karena jarang benar-benar ditegakkan. Makanya, kiper pintar biasanya langsung buang bola atau membangun serangan sebelum waktu habis. Jadi, kalau kalian lihat kiper peluk bola kelamaan, ingat ya, itu bukan sekedar strategi, tapi bisa jadi pelanggaran.

0: Rodua FM Kupang, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Rodua, terkait dengan apa yang telah terjadi pada perhelatan Piala Dunia setelah Erling Haaland dan juga teman-temannya udah masuk dalam daftar 16 besar. Jadi untuk kamu teman Rodua yang setiap saat rela bangun pagi demi nonton pertandingan seru babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, juga baru saja menyajikan duel sengit ya antara dua tim benua biru, teman Rodua. Jadi yang pastinya ini Angel rangkum sedikit aja untuk teman Rodua. Dominasi total Les Blues yang membuat Swedia kewalahan sepanjang laga. Ya, jadi sejak peluit babak pertama dibunyikan, ya Prancis langsung mengambil alih. Ya, dari kemudi permainan dengan gaya yang sangat menekan. Jadi berdasarkan data statistik utama, skuad asuhan Prancis memang benar-benar mengurung pertahanan Swedia tanpa ampun ya, di mana mereka juga sukses banget nih mencatat penguasaan bola yang sangat dominan hingga menyentuh angka 60%. Ya, teman Rodua, angka ini memang berbanding jauh dengan Swedia yang hanya mampu menguasai bola sebanyak 39% aja sepanjang jalannya pertandingan. Dan yang pasti bicara soal pahlawan kemenangan Prancis pada ajang Piala Dunia 2026, nama sang kapten andalan jelas gak luput ya dari perhatian utama teman Rodua. Kylian Mbappe benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai salah satu penyerang yang paling okay di dunia saat ini, di mana dia juga kembali memperpanjang rekor gilanya dengan mencetak gol di tiap pertandingan yang dia lalui. Ketajaman insting mencetak gol benar-benar menjadi momok yang ya tentunya menakutkan banget bagi barisan lini pertahanan tim lawan ya teman Rodua. Dan kemenangan mutlak tim Ayam Jantan di Stadion New Jersey, New York ini ditutup dengan skor yang sangat mencolok mata, 3-0 teman Rodua. Dan yang pastinya skor 3-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua ya. Dan kalau kita melihat lebih dalam lagi nih ke bagian statistik penyerangan, kemenangan telak juga dari Prancis memang sangat layak mereka dapatkan ya teman Rodua. Dan mempertegas dominasi sejarah pertemuan antara Prancis dan Swedia, teman Rodua. Kalau kubu Swedia memang baru bisa mencicipi satu kali kemenangan saja. Belum pernah ada hasil seri yang tercipta dari kedua tim dalam riwayat pertemuan terbaru mereka. Ya, kita update terus deh informasi setelah ini untuk teman Rodua. Stay tune terus hanya di Rodua FM Kupang, teman terbaik kamu. Angel mau menghadirkan dulu dari salah satunya dari salah satu koleksi One Republic siang ini dalam Rodua Sport Santai siang kita.
1: Bisa membuka akses

Kamu perlu self healing. Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fiona Lego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Eh sis, anterin aku yuk belanja bulanan. Udah habis semua nih stok di kosan.
1: Yuk, gas. Jangan lupa bawa tas belanjaan sendiri ya.
0: Ngapain bawa sendiri? Kan nanti dapat plastik belanjaan di sana.
1: Haduh. Tahu nggak? Plastik itu merupakan limbah yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Kalau kamu terus-terusan belanja tanpa bawa tas belanja sendiri, sampah plastik bakalan jadi gunung plastik. Kamu mau tidur di atas gunung sampah plastik?
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Well, Westwood got taken out there. Beghorst, big chance for Beghorst. Oh, drags it inside and it's cleared by Alexander Arnold.
4: Pencinta sepak bola Indonesia, inilah dia waktunya kick off babak yang pertama. Coach Rene Albert, kali ini kita lihat jepret. Ya ampun, saletik dari Mang.
5: Bayangkan saja, tanpa hadirnya komentator, bagaimana kita bisa merasakan euforia gol kemenangan atau kekecewaan saat laga tanding tim sepak bola kesayangan kita kalah? Suara yang menemani kita sepanjang pertandingan sepak bola, dari analisis mendalam hingga teriakan gol yang membakar semangat, memiliki sejarah yang panjang. Komentator sepak bola pertama kali hadir pada awal abad ke-20, tepatnya pada tanggal 22 Januari tahun 1927. Radio BBC menyiarkan komentar pertama mereka tentang pertandingan sepak bola Liga Inggris. BBC menyiarkan laga Arsenal melawan Sheffield United. Saat itu pertandingan sepak bola tidak disiarkan secara langsung di televisi seperti sekarang ini, sehingga radio menjadi satu-satunya cara untuk mendengar langsung berita dan laporan pertandingan. Semenjak itu, komentator menjadi jembatan antara aksi di lapangan dan imajinasi pendengar di rumah. Seiring berjalannya waktu, komentator bola menjadi semakin terkenal dan dihormati. Suara mereka tidak hanya memberikan narasi tentang permainan, tapi juga membawa nuansa emosi, kegembiraan, dan kekecewaan kepada jutaan pendengar. Suara komentator menjadi suara stadion yang membawa sensasi langsung ke telinga pendengar di seluruh dunia. Kemudian, dengan munculnya televisi sebagai media utama untuk menonton pertandingan sepak bola, peran komentator bola semakin berkembang. Di era digital saat ini, komentator bola telah menjadi fenomena budaya tersendiri. Mereka tidak hanya berkomentar selama pertandingan, tetapi juga aktif di media sosial dan platform online lainnya. Dari setiap gol yang tercipta, setiap kartu merah yang dikeluarkan, dan setiap momen dramatis dalam pertandingan, selalu ada suara komentator yang menghidupkannya.
6: Take it quickly. Hamas is, that's Palmer's Richardson.

Thank you. Next dari koleksi Ariana Grande. Dan informasi terakhir kita yang akan Angel update sama-sama ya, untuk teman Pro 2 juga, masih dari Pro 2 Sport untuk episode update perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Nah, Meksiko juga memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia usai mengalahkan Ekuador 2-0 di Mexico City Stadium pada hari Rabu siang tadi. Tuan rumah juga tampil dominan sejak awal, tekan Roberto Alvaro, Raul Jimenez dan Gilberto Mora sebelum Julian Quinos membuka keunggulan pada menit ke-22. Dan yang pastinya teman Pro 2, mereka juga lagi menunggu untuk akan bertanding setelah ini untuk 16 besar lainnya teman Pro 2. Dan kita juga akan mengupdate sejumlah informasi-informasi untuk teman Pro 2, di mana kalau Paraguay nantinya akan melawan Perancis, kemudian juga Kanada akan melawan Maroko ya. Nah, kita masih menunggu Portugal dan Kroasia, Spanyol, Austria, Amerika akan melawan Bosnia, sedangkan Belgia juga akan melawan Senegal. Sementara Brasil akan memastikan diri untuk melawan Norwegia. Kemudian, nah ini nih, Meksiko nggak tahu akan melawan siapa, Inggriskah atau Kongo. Kemudian juga nanti kita akan menyaksikan Argentina melawan Cape Verde, Australia akan melawan Mesir, Swiss dan Aljazair, sementara Kolombia kontra Ghana. Di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Sampai siang di Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2 FM. Teman.

0: FM。
1: Ya udah ya sayang, kalau gitu aku tutup telepon dulu ya. Jangan lupa yang itu nanti kamu transfer aja. Dah.
2: Iya sayang, siap. Dadah.
3: Serius amat, lagi chat sama siapa sih? Dari tadi aku perhatiin senyum-senyum lulu.
4: Iya nih, pasti lagi seneng kan? Kalau seneng tarik kita berdua dong.
3: Ih apaan sih kalian berdua, gangguin aja. BTW aku lagi happy banget. Aku kenalan sama cowok di medsos namanya Anton. Ganteng, perhatian, tiap hari kirim kabar, selalu pastiin aku udah makan atau belum. Aduh seneng deh.
4: Anton? Kayaknya kamu belum pernah cerita deh Dina sama aku. Kamu udah chat-chatan sama Anton ini berapa lama?
3: Anton, mana fotonya? Udah ketemuan? Dia sekolah di mana? Atau dia anak kuliah? Tinggal di mana? Punya motor atau mobil? Si Anton ini anak futsal atau anak basket? Cerita dong.
2: Aduh, kamu kayak polisi aja. Ini nanya atau interogasi aku sih kalian berdua? Dengar ya, pasti Anton ini cowok. Suaranya bisa buat kamu gelisah gak tenang. Baik lagi, humoris dan tentunya romantis banget ya.
3: Tapi kalian berdua udah pernah ketemu langsung atau video call gitu? Kapan ketemunya sih? Kamu mulai sembunyi ya? Katanya bestie.
2: Belum pernah ketemu sih. Tapi aku udah yakin Anton ini punya perasaan untuk aku. Dan kayaknya dia baik dan serius deh sis. Oh iya, dia barusan chat. Katanya ibunya sakit dan butuh biaya rumah sakit. Dia minta aku bantu transfer dulu, nanti diganti.
4: Kamu curigakan ya? Masa baru kenalan udah minta pinjam duit sih ya? Jangan-jangan itu love scamming. Lagi marah loh. Harusnya minta transfer pakai alasan, kasihan, biar kamu dulu. Jangan sampai deh.
2: Ih kamu apaan sih? Anton gak kayak gitu ah. Dia tuh emang lagi jauh aja sama keluarganya, makanya dia juga susah di sana. Kasihan dia.
3: Iya nih, bantuin aja kali gak apa-apa. Oh kalau cinta, kalau sayang itu kan saling mendukung. Siapa tahu itu bukti kamu tulus sayang sama dia. Jadi dia juga tambah sayang sama kamu. Toh cinta itu kan memberi. Semakin banyak kamu memberi, semakin pula Anton makin sayang sama kamu kan.
4: Aduh, please ya Siska. Secepat itu kenalannya. Terus udah sayang-sayangan. Cobain, kamu sengaja aja ketemu. Kalau dia bersedia, sudah, aku no comment. Tapi kalau si tukang kibul ini alasan terus, kamu harus hati-hati. Hari sial tidak pernah berwarna merah dalam kalender.

0: Namun Dinda tak pernah tahu arti dari percakapan ini bersama kedua sahabatnya. Setelah transfer pertama, Anton makin berani. Kadang Anton menghubungi Dinda dengan nomor barunya.
1: Dinda, aku butuh pulsa buat nelfon dokter.
0: Besoknya?
1: Tolong bantu tiket pulang. Aku mau ke Kupang ketemu kamu.
0: Lusa?
1: Kartu ATM-ku diblokir. Bisa pinjam sedikit lagi?
0: Hari demi hari, Dinda terus menuruti dan percaya bahwa cintanya tulus. Padahal uangnya terus mengalir ke tangan penipu.
2: Anton, cukup. Semua permintaanmu sudah kuturuti. Uangku habis. Aku hanya bisa membantu jika kita bertemu. Kita bisa mencari jalan keluar dari masalahmu ini. Halo, halo? Anton! Anton!
0: Anton semakin sulit dihubungi. Pesannya tak lagi seromantis dulu. Dan setiap kali Dinda ingin bertemu atau sekedar video call, selalu ada alasan. Kamera rusak, sinyal lemah, atau sedang di luar kota. Sampai akhirnya, semua akun Anton hilang. Nomornya tak bisa dihubungi. Dan Dinda hanya bisa menatap layar ponselnya yang kini sunyi. Menyadari bahwa cinta yang ia rawat hanyalah kebohongan di balik nama.
2: Aku bodoh banget, Naldi. Aku udah kirim semua uangku. Aku begitu yakin Anton susah. Betul-betul dibutakan oleh segala tipu daya rayuannya.
3: Sudah, sebelum kau larut dengan penyesalanmu yang mendalam, kita lapor aja penipu ini ke polisi. Siapa tahu masih bisa dilacak. Jangan diam, ini udah penipuan namanya.

0: Dinda dan Naldi pun sepakat melapor ke pihak berwajib. Mereka berharap ada hasil dari kecurigaan yang selama ini mereka simpan.
1: Kasus seperti ini sudah sering terjadi. Sudah banyak korbannya. Bukan kamu saja, ratusan jumlahnya. Dengan selalu modus operasi yang sama dan target pada perempuan usia belia seperti kamu ini. Dari perkembangan yang terus kami lakukan, ada sesuatu yang mungkin akan mengejutkan kalian.
0: Hasil penyelidikan membuat Dinda terdiam. Pelaku yang selama ini menipunya ternyata seseorang yang ia kenal.

baru saja menangkap Siska, teman dekatmu sendiri. Siska adalah bagian dari jaringan love scammer, bahkan sudah ke negeri tetangga. Siska bertugas mencari target, menebar jebakan lewat akun palsu, kadang juga berpura-pura menjadi lelaki. Sementara komplotan yang lain menyamar dengan menjadi laki-laki untuk merayu, meminta uang, lalu menghilang tanpa jejak.

akan berhenti berputar ketika Dinda mendengar polisi menyebut nama Siska, sahabat yang ia percaya bahkan dari kecil. Dinda bagai tersambar petir di siang bolong. Tubuhnya gemetar, matanya membesar tak percaya. Nama itu, Siska, sahabat yang selama ini menenangkannya. Tempat ia bercerita, tempat ia menangis, ternyata dalam dibalik luka hatinya sendiri.

hari itu, Dinda belajar satu hal penting, bahwa tidak semua kata-kata manis adalah cinta, dan tidak semua wajah ramah di dunia maya adalah nyata. Siska dan komplotannya kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum. Namun di luar sana, suara yang sama, kata-kata yang serupa, bisa saja kembali menjebak korban berikutnya.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kok telepon aku gak diangkat?
3: Emang ada apa?
2: Kamu kemana aja sih?
3: Udah kerjaan.
2: Kerjaan itu lebih penting daripada aku? Daripada kita?
3: Enggak, enggak gitu.
2: Ya terus?
3: Tapi kamu harus ngertiin juga situasi aku dong.
2: Loh, di sini ngertiin kita siapa? Aku. Aku kesini, kita jarang ketemu. Gimana sih? Aku harus gimana coba?

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
8: Wow!
7: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
9: FM. Shine bright like a diamond.

Emang suka silau-silau, apalagi udah gajian. Ih, kayaknya boleh nih kita check out dulu beberapa item barang yang kayaknya udah terkubur dalam-dalam di keranjang e-commerce kita. Aduh, tapi in this economy kalau mau belanja memenuhi keinginan hati, kayaknya ya boleh juga sih, tapi kalau di akhir bulan agak sengsara setengah mati ya. Anyway, teman Roy 2, di akhir kebersamaan kita dalam segmen Santai Siang, Angel juga masih akan terus menghadirkan sejumlah informasi. Tapi gimana teman Roy 2, setengah hari kamu yang udah kamu lalui menyenangkan atau mungkin juga hektik? Kalau Angel lagi hektik, Angel pikir akhir bulan tuh yang hektik aja, ternyata juga di awal bulan karena kita diburu dengan pekerjaan bulan lalu ya yang harus diselesaikan. Ya gimana sih, harusnya bulan baru tuh dengan pekerjaan yang baru ya, memang pekerjaan yang baru udah tapi memang harus diselesaikan ya. Semoga juga untuk teman radio yang lagi merasakan keseriusan untuk pekerjaan, untuk usaha juga semangat siang aja. Ini nih dari Olivia Rodrigo yang lagi bersiap ya teman Pro 2, karena dia bakal meluncing Lego dirinya sendiri ya dengan Lego teman Pro 2. Jadi Olivia mendapatkan 5 set eksklusif sekaligus ya dari Lego, lengkap dengan 5 minifigures dirinya dengan berbagai ekspresi di panggung yang ikonik. Jadi koleksi yang berjudul Lego Edition Olivia Rodrigo ini memang dirancang langsung bersama Olivia supaya emosi dari setiap lagu dapat dirasakan oleh para penggemar. Nah, koleksinya ini terinspirasi dari momen tour stadion yang sold out, lirik tulisan tangan hingga patah hati yang dituangkan dalam album Sour and Guts teman Radio. Ya. Ini sekitar 628.000 mehong ya teman Pro 2. Tapi kalau untuk Livi sendiri it's okay, gak masalah teman Pro 2. Dan koleksi lengkap bakal dirilis secara global pada 1 Agustus 2026 di situs resmi Lego dan toko fisik Lego. Ih, menarik loh teman Pro 2 ya. Jadi nanti ada 3 set pertama yang udah bisa di pre-order sekaligus. Wah, asik juga nih teman berdua ya. Jadi sambil menunggu untuk world tournya, kamu bisa beli dulu Legonya. Tapi ya itu dia, mau beli Lego atau beli yang lain ayo. Atau mungkin juga mau ikutan konsernya, gimana tuh?

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apa yang terlintas di pikiran kamu saat mendengar kalimat ini? Sabar ya, kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada sebuah nasihat yang sering kita lontarkan kepada keluarga atau teman terdekat saat ada yang berusaha menumpahkan keluh kesah atau rasa kesal terhadap sesuatu. Sabar ya, kamu harus bersabar. Namun, tak jarang nasihat yang dinilai ampuh ini kadang malah membuat si penderita nyaris merasa emosi, lalu berkata, "Sabar, sabar, memangnya sabar itu gampang?" Benarkah kata sabar sedemikian sulit diaplikasikan dalam kehidupan kita? Gobind Vasudev, pembicara multitalenta melalui bukunya yang berjudul Sabar Tidak Harus Menunggu Tua. Buku ini mengungkapkan rahasia menghadapi hidup dengan sabar secara sederhana dan mudah. Buku ini juga mengajak kita menjadi orang-orang yang berbesar hati untuk bersabar. Dan yang terpenting, tidak harus menunggu tua. Esensi buku Pro 2. Because when you open your book, it's open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari koleksinya 10to5. Ternyata lagunya udah lama banget ya teman Pro 2, tapi berkat TikTok lagunya di-up kembali. Dan enak aja gitu ya teman Pro 2, kalau lewat FYP di beranda TikTok Angel sendiri. Ini biasanya yang menggunakan lagu 10to5 dengan Hanya Untukmu ini kayak menggambarkan kota mereka, suasana yang indah, suasana yang nyaman, suasana yang sejuk. Bukan aja kota sih, tapi kayak beberapa tempat gitu, beberapa situasi ya. Situasi yang menggambarkan kayak kenyamanan, ada romantis, ada sesuatu yang membuat kita rindu akan seseorang. Iya, siang-siang bicara soal rindu. Tapi kalau Angel lagi rindu untuk menyaksikan lagi konser-konser para penyanyi yang semoga aja di tahun 2026 ini, kan kita udah memasuki bulan ke-7 yang gak terasa banget ya teman berdua. Di tahun 2026 ini ya, semoga aja makin banyak musisi yang juga mengadakan konser di kota Kupang atau mungkin juga di tempat kamu. Kalau bicara soal konser, nah berhasil mengamankan tiket konser artis favorit, tentu aja ya teman Pro 2, ini menjadi momen yang paling bahagia, karena gak sedikit orang rela meluangkan waktu, tenaga, bahkan biaya untuk mendapatkan tiket konser. Jadi setelah berhasil ya, antusiasme kita tuh pasti selalu meningkat hingga hari pertunjukan. Tapi sayangnya memang ada kalanya juga rencana berubah karena kendala yang gak dapat dihindari, sampai akhirnya ya konser gak bisa nih kita saksikan, kita nonton ya. Ya kadang kecewa, tapi bukan berarti teman Pro 2 tiket harus hangus begitu saja. Karena ternyata kita juga masih bisa menjualnya supaya kerugian ini bisa diminimalkan ya. Jadi harga jual juga dapat disesuaikan, baik di bawah atau harga beli yang sama teman Pro 2 ya. Atau mungkin juga tinggi kalau permintaannya sedang tinggi. Jadi bisa menawarkan ke orang-orang terdekat, biasanya kayak teman-teman ya, teman Pro 2, dan kesepakatannya juga harus pas. Atau juga biasanya kita posting ke media sosial pribadi kita. Apalagi nih teman Pro 2, ya dari mulut ke mulut lah ya teman Pro 2. Dan kita juga bisa menawarkan ke komunitas khusus penggemar, karena ini merupakan pasar yang tepat, orang-orang yang memang sedang berburu tiket konser tapi gak dapat ya. Jadi bonusnya tuh dari kita, tapi bukan bonus, maksudnya adalah free ya. Karena selain memperbesar peluang tiket cepat laku ya, kita juga bisa berdiskusi santai supaya sepakat nih harga terbaik. Ya kalau mau dibilang gak rugi-rugi amat lah.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang. Bersama saya Angela Ivania untuk Rabu 1 Juli 2026 menghadirkan kabar informasi terbaru dari rri.co.id. Teman Pro 2, kita awali dari astronot NASA berhasil memperbaiki lengan robot Canandarm 2 di luar ISS. Yes, teman Pro 2, dari astronot NASA sukses memperbaiki lengan robot Canandarm dan perbaikan ini selesai dalam spacewalk selama 7 jam 20 menit dan sistem Canandarm kembali berfungsi usai penggantian komponen yang ada. Kemudian kita juga punya informasi terbaru ya teman Pro 2 dari Shooting Wednesday, musim ketiga yang dikabarkan sempat terhenti setelah Eva Green mengalami cedera kaki saat proses produksi. Jadwal syuting diubah agar Eva Green dapat menjalankan perawatan. Sementara adegan lainnya tetap dilanjutkan. Eva Green nantinya akan memerankan Ophelia Trump, karakter baru yang diprediksi akan menjadi antagonis utama di musim ketiga. Informasi terakhir kita untuk siang hari ini dari Bangtan atau BTS ya teman Pro 2 yang tetap bertahan di papan atas Billboard Global lewat lagunya Swim. BTS sendiri mempertahankan posisi kedua Billboard Global XL US lewat lagunya Swim. Lagu ini sebelumnya memimpin selama 8 pekan. Swim memperkuat posisi BTS di pasar musik global dan yang pastinya teman Pro 2, dalam perjalanannya, Swim mencatat 8 kali berada di posisi pertama. Capaian ini menyamai rekor milik Dynamite di Billboard Global XL US. Itu dia informasi yang dapat tinggal hadirkan untuk kamu. Dan secara lengkap, teman Pro 2 juga dapat mengakses 3 informasi ini melalui kbrn.rri.co.id. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Santai Sore Pro 2 Kupang.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Gak terasa banget teman Pro 2, ini udah menunjukkan pukul 3 lewat 14 menit waktu Indonesia. Dan tentunya 3 lewat 14 menit ya, Angel lagi menunggu pasangan partner siaranku. Ada Isaac Octavian. Mungkin cuacanya cuaca kali ya, jadi membuat kakak Isaac ini lagi sementara di perjalanan, katanya macet banget. Iya nih. Dan gimana teman Pro 2, masa liburan kamu, liburan yang lumayan panjang ya, apalagi untuk teman-teman yang baru aja hari ini menikmati libur untuk perkuliahan. Angel dengar-dengar sampai di bulan Agustus ya, atau mungkin juga bulan September. Wah, ini kemana aja teman Pro 2 ya? Apa yang kamu lakukan? Banyak. Ada yang ikut KKN, ada yang magang juga, ada yang mulai nyambi supaya enggak ini banget ya, kayak aduh harus ngapain liburan, kok kosong-kosong aja. Banyak sih sebenarnya teman Pro 2. Nah, ini Angel juga dikasih apa ya, bisik-bisik sama kakak-kakak dari Koalisi Kopi, katanya punya event nantinya yang akan diselenggarakan di Kota Kupang, pertemuan ya member Koalisi Kopi daerah Nusa Tenggara Timur, yang kalau tahun ini Nusa Tenggara Timur sendiri, bukan Nusa Tenggara Timur, sorry teman Pro 2, Kota Kupang akan menjadi tuan rumah penyelenggara. Nah, seperti apa? Ini yang lagi kita tunggu juga. Semoga aja bersedia untuk kita wawancara ya. Iya ya, kakak-kakak semuanya. Tapi memang udah ada perbincangan juga nih. Nanti ditunggu aja deh, teman Pro 2. Sambil menikmati sore ini, syahdu banget, berawan ya. Berawan, langit. Kita untuk saat ini lumayan nih, kalau dari tadi silau luar biasa, tapi kalau sekarang berawan, tapi semoga aja gak hujan ya. Karena pastinya kalau saat ini juga teman Pro 2 sambil menunggu sore, mau berburu sunset. Ini beberapa, oh sudah datang, hai sunset kecilku. Oke, kita lagi bicara soal kamu waktu libur semester panjang, kamu ngapain aja sih Kak Isaac?
1: Libur semester panjang bisa ke rumah Oma, tapi Oma kan udah meninggal.
0: Oh, kamu ke Sabu?
1: Enggak, yang di Kupang.
0: Oh, yang di Kupang.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Emangnya ibu biasa kemana? Kalau ibu kan biasa ke liburan ya, ke Bandung, ke Malang, ya kan?
0: Iya, scroll liburannya lewat media sosial.
1: Jangan
0: ya.
1: Bohong. Kan anak ini.
0: Anak apa? Anak skena.
1: Sendok perak. Iya.
0: Ju, kotong kinyang dengan hanya ada itu barang, sa. Lalu kira. Jalan-jalan di mana?
1: Orang tuanya kaya raya.
0: Oh, amin eh, amin. Kalau orang tua kan? Iya, anak sih. Okay.
1: Apa?
0: Ya udah deh.
1: Ya udah deh. Kasih tahu aja kamu biasa kalau liburan panjang kemana. Ini udah liburan ya?
0: Bener? Iya sudah.
1: Pantas aku tadi mau ngajar tapi kata mereka, Kak kita udah libur.
0: Iya makanya.
1: Udah libur.
0: Gitu. Oke
1: deh. Saya pengen juga libur panjang deh.
0: Betul. Libur panjang kemana ya? Ke Papua lagi gak sih?

Thank you.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
4: Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
4: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
3: Ya,
4: pilih yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
4: Wah, kamu belum tahu ya?
1: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
5: Pro 2 FM.

Tahukah kamu bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Suyang mengeluarkan buku yang sangat berarti, Bicara Itu Ada Seninya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Jawabannya tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan menghidupkan suasana dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Kamu harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kamu kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kamu harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Bagaimana? Ingin percaya diri dalam berkomunikasi? Buku ini bisa menjadi pemandu bagi kamu. Because when you open your book, you open your mind.

0: Foto kita blur, yang gak blur itu masa depan kita. Iya.
1: Dan yang pasti kalau blur itu bukan bicara aja soal foto.
0: Apalagi?
1: Tapi kejelasan rekening yang gak bisa naik-naik nominalnya, nolnya itu gak bisa naik.
0: Astaga. Gak apa-apa sih kalau rekeningnya yang gak jelas. Jangan yang udah duduk sampai tengah malam teh gak ada jelas-jelasnya.
1: Itu hanya satu orang. Itu hanya satu orang aja sih. Tahu gak sih?
0: Apa?
1: Mereka kencan loh tadi malam.
0: Aku tahu loh sampai tengah malam kan.
1: Iya, deket tempat kamu nyanyi kan.
0: All right, kita lagi ngomong yang lain ya. Kita bukan ngomongin itu.
1: Kita ngomongin soal tempat-tempat ngopi yang sekarang udah menjamur banget ya.
0: Azik. Dan sekarang ini kan lagi liburan sekolah ya.
1: Benar.
0: Sampai tengah bulan ini kalau gak salah.
1: Iya, yep, betul ya.
0: Ngomongin soal liburan sekolah teman-teman berdua. Ini ada beberapa tradisi di beberapa negara teman-teman berdua yang unik nih selama liburan sekolah atau liburan semester. Tahu gak kalau misalnya di Jepang itu setiap musim liburan anak-anak siswa khususnya sekolah dasar mereka punya tradisi akan membawa pulang ke rumah tanaman atau hewan hewan peliharaan. Jadi misalnya pot berisikan tomat atau ikan mas dan mereka akan berusaha untuk merawat selama mereka libur. Jadi di rumah tetap ada tanggung jawab gitu.
1: Betul sekali, wah keren ya.
0: Iya, melatih tanggung jawab supaya mereka jangan hanya menghabiskan waktu tanpa tahu mesti ngapain gitu. Betul. Tapi ada rutinitas.
1: Atau mungkin pakai HP gitu.
0: HP?
1: Iya, maksudnya terus? Kan biasanya kan orang main HP.
0: Iya benar. Kalau itu ada tanggung jawab, bangun pagi om mesti siram tanaman dulu atau kasih makan ikannya dulu.
1: Tapi kayaknya ketong dulu juga begitu toh.
0: Oh gitu. Disuruh ngapain?
1: Kalau Angel sih cuci piring. Terus,
0: oh iya.
1: Iya cuci kalo piring liburan. Beres-beres itu ada harus ada tanggung jawab. Tapi tetap aja les dan belajar kayak
0: nggak
1: bisa putus-putus.
0: Itulah. Gak bisa. Itu kalau anak-anak orang sendok perak tuh beda ya. Kalau kita lu mau pimana Pak Etang ya.
1: Main sepeda.
0: Iya main sepeda. Tapi kan kita dulu gak bisa dibeliin di sepeda. Kali.
1: Ya di Kali Belo ada tidak?
0: Di Kali Belo.
1: Di Belo ada kali gak?
0: Kita kan jauh dari rumah jadi gak main kesana. Oh ke Elon.
1: Oh iya tuh kan.
0: Tapi berenang aja.
1: Kamu bisa berenang?
0: Bisa dong.
1: Iya pantas kamu mengapung terus.
0: Soalnya ada pelampung alaminya. Alright teman perodo ada juga nih. Kalau misalnya tadi kan di Jepang ya mereka harus merawat misalnya tanaman hias atau ikan hias. Pokoknya sesuatu lah yang dirawat gitu ya teman perodo. Nah kalau di Amerika Serikat karena mereka tuh sering banget libur itu pasti bertepatan sama dengan summer ya. Jadi biasa kan mereka kan akan libur di musim panas ya. Jadi betul. Itu seperti adalah
1: bulan-bulan sekarang.
0: Iya benar, ini adalah musim yang paling dinanti-nantikan sama mereka karena biasanya kalau udah summer gini mereka bakalan rutin melakukan yang namanya camp. Jadi summer camp itu sangat populer dan mereka biasanya akan camp ke alam-alam terbuka teman-teman berdua selama beberapa minggu untuk belajar bertahan hidup, olahraga dan bersosialisasi.
1: Mantap. Asik. Kalau kita bilangnya apa ya?
0: Camping.
1: Bukan camping.
0: Apa
1: namanya kalau biasa tuh di sekolah minggu namanya apa?
0: Apa di sekolah minggu?
1: Buat
0: apa di sekolah minggu?
1: Iya kan biasa mengisi waktu libur tuh.
0: Bible camp.
1: Iya kayak camp kayak gitu. Iya, tapi adalah camp. Istilahnya.
0: Retret.
1: Iya. Kasihan itu bahasanya. Sulama sekali sore. Aduh,
0: bener,
1: ada
0: bener,
1: ya.
0: Bener. Iya di sini kan? Juga sering retret kalau liburan sekolah tuh pasti ada retret. Ada apa namanya jelajah alam. Betul. Dan banyak lagi aktivitas-aktivitas bermanfaat nih. Kalau teman berdua sama keluarga atau sama anak-anak punya tradisi seperti apa nih menjelang libur?

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak.
3: Eh mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Eh jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Ditemenin masih sama Angel Ivania, Isaac Octavian. Kita temenin di sore ceria bikin sore kamu
1: semakin
0: berwarna.
1: Tapi bukan berwarna sih sebenarnya.
0: Berwarna apa? Kelabu.
1: Agak-agak ya sore
0: ini. Ini senja teduh pelita nih di luar nih. Alright, memperdua kita masih ngomongin soal ini tadi apa?
1: Libur, mengisi liburan kamu biasanya kamu ngapain dan apa yang kamu lakukan? Memang dulu pastinya kayak orang tua kita tuh udah menyusun ya. Oh, tapi kalau liburan kamu pergi ke rumah nenek aja ya.
0: Paling sering sih, dan ternyata juga memang secara riset musim liburan Indonesia itu yang biasa berlangsung di pertengahan tahun ya. Dan benar, biasanya banyak keluarga tuh memanfaatkan pergi mudik ke rumah kakek nenek. Betul gitu kan? Temen berdua. Banyak juga yang bikin nikahan kan biasanya di bulan-bulan liburan kayak gini. Oh, jadi gak mengganggu pekerjaan atau pas liburan. Jadi banyak keluarga yang bisa pergi gitu teman berdua.
1: Betul sekali ya. Ke rumah saudara atau mungkin juga kayak Isaac bilangnya tadi apa? Banyak acara-acara ya.
0: Ya, pesta kumpul keluarga.
1: Itu yang kadang ketong son lihat ketong puma malai.
0: Astagoe, dan mereka sementara sibuk banget karena dari pagi sampai sore
1: mama kan mama dapur.
0: Menjadi ibu dapur. Itu. Alright. Nah, kalau di Thailand beda lagi.
1: Apa tuh?
0: Di Thailand biasanya liburan sekolah itu bertepatan dengan Songkran.
1: Oh iya, festival musim panas yang tembak-tembak air itu kan.
0: Perang air. Dan biasanya perang air ini membawa keberuntungan.
1: Oh, iya.
0: Jadi biasa diisi dengan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga sementara sambil belajar tradisi budaya.
1: Mantap
0: gitu
1: sekali.
0: Teman berdua. Alright. Tapi tadi loh yang di Jepang itu selain mereka dikasih tanggung jawab, ada satu lagi yang paling sering dilakukan karena budaya pendidikan Jepang yang ketat, biasanya anak-anak yang libur itu dikasih juku atau tempat les tambahan selama liburan.
1: Tetap ya.
0: Tetap belajar.
1: Tetap kan kata aku liburnya juga sama kan, gak ada tuh yang namanya libur. Libur tuh hanya tanggalnya doang di kalender.
0: Amakola turunan Jepang.
1: Bukan turunan Jepang. Turunan Nippon ya.
0: Nippon, no Belanda.
1: Lebih di atas Jepang lagi. Iya, maksudnya gitu.
0: Nah, kalau di Finlandia, nah mereka kan juga salah satu dengan sistem pendidikan terbaik ya.
1: Yo.
0: Dan pendidikan di Finlandia tuh punya konsep yang unik namanya Lounsuit.
1: Apa?
0: Atau Lounsuit.
1: Apa itu?
0: Lounsuit ini artinya berhubungan dengan alam. Jadi biasanya ketika libur, mereka akan minta anak-anak untuk pergi dan menghabiskan waktu bermain di alam terbuka, tapi bersama dengan keluarga.
1: Ih, seru ya.
0: Sweet banget. Jadi anak-anak dikasih kesempatan untuk belajar, tapi lebih kayak fun bermain di lingkungan alam terbuka. Misalnya hutan atau puncak dan lain sebagainya. Seru-seru.
1: Seru banget.
0: Dang it.
1: Ini kalau sekarang kan beda, pasti beda dulu beda sekarang ya. Kalau sekarang
0: dulu,
1: tuh
0: beda
1: iya,
0: sekarang.
1: Terini apa sih kalau teman-teman ngisi liburan dengan cara apa sih? Apakah jualan online?
0: Aku dulu waktu liburan
1: healing
0: semester, liburan semester dulu selalu jualan online pasti.
1: Oh iya, kamu jualan apa?
0: Dulu aku sempat jualan kacamata itu, waktu itu ramai banget sih. Kacamata yang 10 ribuan, tahu enggak yang
1: wah keren
0: warna-warni
1: ya?
0: Itu. Tahu enggak yang warna-warni yang
1: iya, yang gagangnya itu.
0: Plastik.
1: Iya, I know.
0: 10 ribuan itu terus kacamata, anting-anting, tumblernya banyak banget sih sebenarnya. Yes. Makanya saya kaya raya kan sekarang.
1: Amin.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernahkah kamu berpikir mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan, saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya, mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu ditemenin masih sama Angel Ivania Isaac Octavian di sini teman Pro 2 pukul 16:17 pasti udah jam pulang kantor, jadi udah di dalam perjalanan sampai menuju ke rumah.
1: Belum ke rumah, masih mau nongkrong.
0: Oh.
1: Masa jam-jam segini pulang
0: Indis
1: rumah
0: dulu? Ekonomi nongkrong.
1: Emang, harus dong. Iya, haruslah. Tapi bukan nongkrong aja sih sebenarnya. Apa? Yang Angel lihat ya, mengisi waktu liburan dengan kita kembali sehat. Banyak loh anak-anak yang, anak-anak sekolah nih ya, kalau sore apalagi kalau subuh tuh lari pagi.
0: Oh iya, dulu kita zaman libur pasti suka lari pagi ya.
1: Angel sonde.
0: Ya karena terlalu banyak les toh.
1: Oh, capek ya.
0: Iya teman perdu. Jadi memang kalau misalnya ngomongin soal hari libur ya, masing-masing orang dan negara tuh punya tradisi yang beragam. Gitu. Tadi ada yang kalau di Jepang yang memang ketat, jadi ditambah waktu belajar atau lesnya, atau juga apa namanya, ditambah
1: kegiatan-kegiatan lah ya.
0: Yep. Tapi ada satu juga yang menarik.
1: Apa tuh?
0: Ini kan kemarin sempat dikeluarin edaran ya, ayah wajib hadir ya.
1: Iya, karena memperingati Hari Keluarga Nasional. Jadi ayah tuh wajib hadir. Karena kalau mau dibilang Indonesia tuh negara dengan
0: fatherless.
1: Ada ayah di rumah, ayah di KTP dan ayah di kartu keluarga, tapi dalam kehadirannya sehari-hari juga ya,
0: jadi mungkin di waktu liburan gitu. Ini kamu bisa menambah estimasi waktu yang cukup untuk berinteraksi bersama dengan anak-anak dan keluarga.
1: Benar
0: gitu
1: banget.
0: Ya. Jangan ngabisin waktu cuma nongkrong barengan teman-teman aja.
1: Ya enggak apa-apa juga, tapi dibawa anaknya, dibawa istrinya.
0: Enggak mungkin, nanti kurang seyu. Harus memang anak-anak keluarga tunggu di rumah, tapi estimasikan waktu yang lebih sebenarnya untuk keluarga.
1: Biar ajaknya jalan-jalan, kan udah gajian. Shopping-shopping.
0: Ini tanggal 1 ya?
1: Iya, wow. Ini ayah tolong beli bukunya anak-anak.
0: Buku
1: pelajaran, paket, buku ya. Sampul. Biasa papa kamu juga kan?
0: Iya, benar.
1: Tuh.
0: Dan itu adalah salah satu momen yang ditunggu-tunggu juga sama anak-anak. Dibawalah dia untuk pergi belanja. Karena kalau misalnya bawa sama ibu, itu minta maaf apa ibu bilang no. Tapi kalau sama ayah kan biasanya yang lebih kayak
1: iya, okay lah.
0: Iya, gitu teman perdua. Kalau kamu sama keluarga gimana nih?

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat,

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda di tempat
1: teman terbaik kamu.

0: Terbaik kamu masih sama Isaac dan Angel, Savage Love dari Jason Derulo
1: featuring BTS.
0: Ya, ini lagu yang agak lumayan lama
1: Savage
0: ya.
1: Savage Love. Iya. Somebody break.
0: Ini zaman-zaman di mana COVID.
1: Ini zaman-zaman lagi naik itu apa sih?
0: Apa?
1: Dulu sebelum TikTok apa sih namanya?
0: Oh, ada salah yang satu suka, aplikasi.
1: Iya, ya. Yang dance-dance itu.
0: Iya, itu
1: Matsap
0: dia.
1: Atau apa ya, jauh sebelum TikTok.
0: Pokoknya sebelum TikTok adalah.
1: Goyang-goyang gitu loh. Well, mungkin juga ngomongin soal tradisi liburan, ada yang berbeda ketika waktu COVID dulu. Pas COVID, liburan
0: COVID kan
1: semester.
0: Kita di rumah aja, iya. Mana ada bisa liburan.
1: Jadi ya, liburannya di rumah.
0: Tapi sebenarnya sih banyak hal yang bisa kita lakukan, kayak spend time sama mama papa, ya gak sih?
1: Asing.
0: Terus merawat hewan-hewan. Jadi kalau misalnya gak punya anak bul, sekarang punya anabul di zaman COVID. Iya ya, kan?
1: Benar-benar, jadi akhirnya jadi sayang sama anabul.
0: Iya betul. Terus apa lagi?
1: Ya teman berdua, kalau misalnya tadi kan udah banyak kita bicarain ya tentang tradisi yang ada di negara-negara, termasuk di Jepang. Apalagi tadi ya?
0: Jepang, Rusia.
1: Bukan Rusia, Finlandia. Finlandia, sorry. Amerika. Nah kali ini dari
0: apalagi?
1: Norwegia, teman-teman.
0: Wah,
1: berdua.
0: Norwegia, kenapa tuh?
1: Kalau anak-anak di Norwegia menghabiskan masa liburnya dengan berkemah di sebuah pondok di gunung, teman-teman berdua. Jadi mereka biasanya akan menghabiskan waktu dengan main ski, mendaki, lalu juga mereka bakalan bersantai menikmati keindahan alam. Mirip dengan Finlandia, mereka karena menghargai yang namanya keseimbangan hidup dan alam. Jadi mereka sangat memberi pertumbuhan anak itu dengan belajar dari alam ya.
0: Mantap
1: gitu,
0: ya.
1: Kan di sana kan cuacanya juga mendukung ya.
0: Iya, tapi kalau sekarang
1: keamanan juga mendukung ya. Kita kalau di sini mana ada orang tua izinin anaknya pergi tinggal di hutan, berkemah di hutan, di gunung ya. Maksudnya harus disesuaikan sama
0: kondisi yang ada.
1: Geografis, kondisi yang ada gitu teman berdua. Karena mereka di sana memang menerapkan filosofi Friluftsliv teman berdua, atau kehidupan di udara terbuka.
0: Tapi memang udara mereka
1: sejuk.
0: Udara yang sejuk dan benar. Segar ya. Kalau kita mungkin juga, kita juga, tapi waktu pagi dan sore.
1: Iya, kita bisa kepanasan kalau di sini teman berdua, dan juga kadang-kadang tidak terlalu aman untuk membiarkan anak-anak di alam terbuka, karena belum ada spot yang seaman itu ya untuk bisa. Ada sih tapi gak banyak.
0: Ada, tapi begini, mereka juga diawasi ketat sama orang-orang yang memang punya event gitu. Biasa kan ada penjaganya kan.
1: Ya, beda nih kalau sama di Australia justru.
0: Apa tuh?
1: Karena mereka juga biasanya dapetin itu ketika summer, jadi mereka bakalan menghabiskan banyak sekali waktunya itu di pantai.
0: Wow.
1: Karena kan mereka bisa ke pantai itu hanya waktu summer ya.
0: Tapi sama aja deh kayaknya kalau pantai kita juga.
1: Iya, benar. Kan? Mereka bakalan biasanya itu piknik, berenang, main volley ya setiap kali. Itulah kenapa Australia kan juga punya Natal yang berbeda sama orang kebanyakan. Mereka kan Natalnya pas summer, bukan pas Desember gitu, teman-teman.
0: Tapi Angel jadi ingat deh, salah satu hal dulu ya, mungkin juga kalian masih ingat kali ya, teman Produa dan juga Isaac, yang paling identik dengan mengisi libur naik kelas. Pameran.
1: Bener, aku tuh dulu rela-rela naik bemo. Kan orang tua kan kerja ya, jadi jarang itu harus ke pameran. Jadi kita tuh rela-rela naik bemo sendiri di pameran.
0: Di pameran masih di wali kota, kok supindah.
1: Di
0: zaman kamu.
1: Ya, zaman aku itu di...
0: Kamu pernah gak sih di
1: Fatululi
0: wali kota?
1: Gak sih?
0: Iya, Fatululi
1: ya,
0: kan. Dulu kan di Siloam.
1: Iya, bener di situ. Dan itu zaman-zaman yang...
0: Kamu kelas berapa?
1: Itu aku masih SMP kelas 1.
0: Oh, masih dapat.
1: Iya, SMP kelas 1, 2, 1 atau 2 lupa deh.
0: Okay.
1: 1 sampai 2 dan itu setiap
0: rame,
1: sore
0: kan?
1: Kita akan berupaya untuk ke pameran meskipun cuman bawa uang kayak cuman
0: 5.000.
1: 5.000 tetap akan nekat.
0: Tapi intinya gas aja dulu kali ya.
1: Iya, soalnya belanja juga yang penting taputar-taputar jelas. Seru.
0: Tapi kalau sekarang sentau leh, ini pameran dong karmana nih ya, semoga aja ada ya.
1: Ada pun tapi tetap rasanya pasti
0: beda. Beda ya. Pameran dulu tuh vibesnya lebih dapet.
1: Sangat dinanti-nantikan ya.
0: Benar, oleh anak-anak sekolah.
1: Apalagi kalau pergi sama orang tua.
0: Aduh tinggal tunjuk.
1: Bakso, jagung goreng, jagung bakar.
0: Salome. Bukan, kalau beta bukan itu.
1: Permainan ya, wahana-wahana.
0: Balon.
1: Iya. Ada juga wahana-wahana yang bisa cuman kita tunggu tuh ketemu setahun sekali waktu pameran.
0: Betul. Terus lihat buaya, lihat ular.
1: Lihat-lihat dunia yang dulu tuh tidak seperti sekarang yang mudah untuk diakses ya. Dulu kan kita mau lihat ular, mau lihat buaya tunggu ke pameran.
0: Iya. Tapi kalau sekarang di depan angel juga ada.
1: Iya, buaya.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Sore ceria ditemenin masih sama Isaac Octavian dan Angela Evania bikin sore kamu.
1: Semakin seru, semakin mendung, semakin berwarna-warni.
0: Mulai nambah-nambah. Kalau gak nambah kenapa?
1: Gak apa-apa lagi.
0: Gak pakai ya. Nambah berapa sih?
1: Oke. Dan teman produk kita masih akan terus membahas terkait dengan topik kita ya. Kamu mengisi libur panjang kamu tuh kemana?
0: Azik, kemana nih teman produk?
1: Kemana?
0: Azik, teman peradua ngomongin soal liburan ya teman peradua. Ada juga nih salah satu yang menarik di Selandia Baru. Kalau misalnya waktu liburan sekolah anak-anak itu akan latihan menari.
1: Oh iya, betul. Ya.
0: Apalagi anak-anak dari adat suku Maori, mereka bakal menari sebuah tarian disebut Pauhiri teman peradua ya. Ini seperti tarian apa naik kelas gitu ya, stalian semangat masuk ke kelas yang baru teman berdua dengan hentakan kaki, tepuk tangan dan teriakan penuh semangat. Dan biasanya di awal tahun ajaran baru gitu, awal semester setelah masuk sekolah bakalan ditampilin. Ini asik juga ya, jadi mereka bakalan menyambut semangat masuk ke kelas yang baru karena naik kelas gitu ya, liburan habis semester dengan ini emang liburan naik kelas kan ini?
1: Iya, liburan naik kelas.
0: Benar, aduh seru banget nih. Ya, kalau di Rusia teman berdua, hari pertama sekolah yang biasanya dimulai ini sebagai disebut juga sebagai hari pengetahuan. Dan mereka biasanya akan mengikuti tradisi lonceng pertama teman berdua. Jadi salah satu anak akan naik ke pundak kakak kelasnya, kemudian mereka akan memutari halaman sekolah sambil membunyikan lonceng sekolah.
1: Seru ya.
0: Ih, asik banget ya. Banyak tradisi-tradisi menarik dan unik yang ada di berbagai negara. Kalau di Indonesia juga ketika ada banyak tradisi seru ya. Tradisi kalau misalnya naik kelas itu kalau dulu-dulu tuh tradisi beli buku. Benar enggak? Beli buku tulis.
1: Tahu gak sih apa yang terjadi pada diriku sudah aku laksanakan kepada anakku?
0: Apakah itu?
1: Beli, kita buku. Ke Kupang, kita beli buku belum.
0: Buku tulis belum?
1: Belum, karena mahal ya ternyata.
0: Oh iya, masih mahal ya zaman masuk sekolah begini.
1: Sampai sekarang mahal loh ternyata.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, kita belum menjadi orang tua sampai akhirnya kita sampai di titik ini.
0: Buku mahal ya?
1: Buku mahal guys.
0: Terus harus beli yang bagus ya.
1: Padahal dulu tuh buku be coret-coret,
0: padahal sekarang baru dirasa.
1: Hal, teh buku mahal. Andi ya katong sampai pernah menghargai orang tua capek.
0: Jadi Ariana belum beli baju, belum beli
1: sudah.
0: Buku?
1: Udah, kalau baju udah. Baju, sepatu, udah kita hunting nih.
0: Buku tulis?
1: Hari ini rencananya.
0: Oh gitu, habis ini?
1: Iya, habis ini.
0: Tapi udah banyak di toko-toko di pinggir jalan udah banyak banget buku-buku
1: betul,
0: tulis.
1: Betul, buku-buku yang murah. Tapi ya gitu dia, sekarang ini lo harus tahu kalau buku itu pakai format ukuran dan tebal halaman tuh ditentukan oleh sekolah loh.
0: Oh gitu sekarang ya, iya. Tergantung sekolah sih sebenarnya.
1: Betul, dan pakai sampul juga. Oh, dulu lu sampul apa?
0: Masih dulu zaman kita suruh beli sampul coklat tau nggak?
1: Iya betul sampai sekarang loh ya.
0: Tapi yang beli kertas selebar itu terus
1: betul.
0: Digunting sendiri,
1: betul.
0: Diukur sendiri.
1: Betul,
0: soalnya
1: betul.
0: Lebih murah kalau beli
1: benar.
0: Yang sampul yang tiga lipat itu lebih mahal.
1: Itu tapi habis itu robek kan?
0: Tapi cepet
1: karena
0: banget
1: saking tipis. Tapi ada juga yang paling mahal tuh pakai plastik. Jadi bukunya tuh juga udah pakai sampul diplastikin lagi.
0: Iya benar-benar dulu tuh zaman kalau masuk sekolah terus pakai itu berasa
1: wih, lu anak
0: mewah
1: sultan lah ya. Oh, belum lagi sama binder.
0: Binder bener. Kalau di sekolah bukan bawa buku tapi bawa binder. Apalagi binder warna-warni. Bisa tukar-tukaran ganti-ganti.
1: Betul isinya.
0: Asik. Memang kalau misalnya ngomongin soal memori-memori zaman masa-masa sekolah itu emang gak selesai-selesai. Karena benar. Banyak banget nih hal-hal yang bisa dinikmati teman-teman.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Suara ceria ditemenin sama Angela Ivania, Isaac Octavian, dan sekarang sudah dipukul 17 ya.
2: Pukul 5 lewat 4 menit. Asik. Waktu Indonesia Tengah udah sore banget. Bisa melihat keindahan sore hari.
1: Udah sangat nyaman untuk jalan sore.
2: Betul, ngopi-ngopi, ngeteh.
1: Makan pisang goreng.
2: Sudah tadi.
1: Makan pisang bola-bola. Lagu itu dulu terkenal.
2: Enggak tahu.
1: Ada dulu.
2: Ada kok.
1: Pisang bola-bola.
2: Pisang bola-bola.
1: Lagu Manado apa lagu Ambon, lupa deh. Makan pisang bola-bola.
2: Mancap.
1: Kacang goreng, kacang bang.
2: Oke.
1: Tapi udah lah, kita tinggalin yang zaman-zaman dulu. Sekarang kita mau zaman sekarang, waktu ini.
2: Apa
1: waktu
2: tuh?
1: Itu, waktu ini. Abis ini.
2: Ah.
1: Kita bakalan
2: mabar.
1: Main bareng. Kita sudah lama ya gak mabar.
2: Kemarin aku main sama Ayunda loh.
1: Kalian main apa kemarin?
2: Kita kemarin main pantun.
1: Pantun. Hari ini kita mau main apa?
2: Tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan. Oke. Alright. Itu gombal deh.
2: Boleh.
1: Oke. Abis ini ya kita, okay, kita ya. Lihat ya teman transfernya sama Aji. Mana dia? Kita tungguin dia.
2: Dia lagi nonton bola. Oh. Soalnya besok dia mau bawa Pro 2 Sport. Jadi harus keisi semuanya.
1: Wow. Dukung apa dia? Belanda atau Jerman?
2: Dia Perancis. Right. Udah
1: Mbappe
2: masuk.
1: Mbappe dong.
2: Yoi.
1: Aku tetap Mbappe di hati. Asik.
2: Oke. Okay.
1: Seperti apa keseruannya? Pantau ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

0: 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Udah ready? Mana? Keredian-nya yang mana? Keredian terlalu banyak, coba.
1: Aku di sini.
0: Yang mana?
1: Aku di sini. Okay. Aku di sini. Kamu mendengar? Tuh, aku mendengarkan.
0: Udah, dulu. Benar.
1: Udah. Oke. Okay. Halo. Bisa. Enggak. Ini
0: ada.
1: Bukan.
0: Udah.
1: Dinaikin dulu dong ininya.
0: Udah. Okay. Aduh, mati tuli lah saya. Enggak bisa.
1: Kayaknya
0: gak
1: ini
0: bisa.
1: Kita agak apa iya. Ya?
0: Perlu dikorek dia. Perlu
1: telinga. Telinga kali ya.
0: Perlu dikorek masa lalunya.
1: Oke, kita udah mau siap-siap untuk mabar menemani teman Pro 2 yang lagi sementara perjalanan menuju ke rumah.
0: Hati-hati, pegang setir kamu baik-baik karena apa kita mau main ini apa namanya?
1: Mabar, gombal.
0: Kita ini bisa bikin kamu patah setir salah-salah.
1: Oh iya.
0: Hati-hati, tolong.
1: Dan jangan lupa langsung kasih asuransi diri ya.
0: Azir, jangan sampai kamu salah-salah belok ya.
1: Iya.
0: Salah putar setir karena ini mabar yang belum pernah ada di dunia ini. Sudah siap?
1: Sudah.
0: Langsung let's go.
2: Waktunya mabar. Main bareng di Pro 2.
0: Alright.
1: Oke, gimana kamu udah siap? Aku dulu boleh enggak sih aku mau buat konten sekalian? Enggak, maksudnya aku mau ini kamu. Mau buatin ini video soalnya kan kerja ya.
0: Hai.
1: Oke. Okay. Ratu. Kamu akan menyaksikannya kan?
0: Tidak.
1: Oke, aku dan Yunda udah siap-siap.
0: Udah the booking tiket?
1: Udah dong.
0: Wow, kalian dukung siapa?
1: Kita
0: dukung Ratu.
1: Diri kita lah. Oke, kamu duluan.
0: Oke. Tahu enggak apa bedanya kamu sama Google?
1: Apa?
0: Tahu enggak apa persamaannya kamu sama Google?
1: Sama-sama tahu diri kamu.
0: Asik salah.
1: Oh, apa itu?
0: Tahu enggak samanya kamu sama Google apa?
1: Enggak tahu.
0: Kamu sama Google itu sama-sama selalu jadi jawaban dari pertanyaanku.
1: ChatGPT kali. Harusnya bukan Google.
0: Oh, harusnya bukan Google. AI.
1: ChatGPT.
0: Oh iya. Salah.
1: Enggak apa-apa ya.
0: Lanjut.
1: Aku lagi. Mm-mm. Berarti aku udah enggak bisa ngonten ya. Oke. Okay.
0: Apa?
1: Oke. Okay. Kamu haus gak?
0: Enggak. Harusnya apa? Haus nih.
1: Harusnya kamu jawab gitu.
0: Haus nih.
1: Kamu haus gak?
0: Haus nih.
1: Kamu mau aku atau air?
0: Air lah.
1: Salah.
0: Apa?
1: Enggak, kamu haus gak?
0: Haus.
1: Kamu mau air atau aku aja?
0: Air.
1: Apa itu? Lu nih, kemana nih?
0: Gombalnya kurang ini.
1: Kurang ini ya? Oh ini aja deh.
0: Kurang greget.
1: Kamu suka makan gak sih?
0: Apa tuh?
1: Enggak, maksud aku.
0: Kamu suka makan gak tuh?
1: Orang lu suka semati radio.
0: Kamu suka makan gak?
1: Kamu enggak. Kamu suka makan gak sih?
0: Suka dong.
1: Suka. Info dong rumah makan yang menunya menua bersamamu.
0: Asik. Ayo. Saya lagi.
1: Iya. Tunggu. Aku konten dulu ya.
0: Tapi kok komputernya nolak ya? Belum. Sabar. Mesti cari.
1: Oh iya, teman-teman juga yang mau gombal bareng sama kita berdua sampai di pukul 6 malam ini ya. Di 08113829.

0: Itu apa?
1: I love you.
2: Siapa lagi?
0: Aku ya. Aku. Oke. Okay. Aku lagi. Oke.
1: Okay. Apa lama?
0: Apa iya memang agak lama nih soalnya lagi nyari ya. Sambil-sambil deh supaya jangan kosong juga di
1: sambil-sambil.
0: Udara.
1: Sambil-sambil apa?
0: Oke. Okay. Apa ya teman Rodua gombal soalnya udah.
1: Kamu tuh orang Jawa ya?
0: Bukan.
1: Tapi kok kamu kayak orang Jawa ya?
0: Jawa? Mm-mm. Kok bisa?
1: Jawaban dari doa-doa aku.
0: Hai. Kamu kok mirip sama orang Arab sih?
1: Emang iya?
0: Iya, mirip orang Arab. Namanya Shuamikyu.
1: Aziz, bahasa Arab macam apa itu?
0: Shuamikyu.
1: Tapi ada loh TTM yang bahagia.
0: Hah? Kok bisa?
1: Temen tapi menikah.
0: Kamu tuh cocoknya jadi dewan ya?
1: Dewan apa?
0: Dewan and the only.
1: Enak.
0: Dapat ya?
1: Dapat. Mm-hmm. Bisa.
0: Kamu bagian yang mana?
1: Bagian apanya nih?
0: Introvert, extrovert, atau into my heart?
1: Oh, cakep.
0: Dapat ya?
1: Dapat.
0: Mm, apalagi?
1: Dapat.
0: Cepet.
1: Sekarang aku gendutan gak sih? Cuman sekarang dari dulu
0: tadi. Lu ukuran apa? L? L double L? Double.
1: L double L L L L L X.
0: 2XL ya.
1: Sekarang aku gendutan gak sih? Hmm? Soalnya aku udah mulai mengembangkan cinta yang banyak di hatiku.
0: Ih, sonde sesak. Sonde basesak. Enggak. Katanya kalau marah tuh bikin cepet tua ya.
1: Masa sih?
0: Iya, apa benar kalau kita marah berdua itu namanya menua bersama?
1: Marah
0: berdua itu menua bersama.
1: Hubungannya?
0: Lu nih memang. Lu son bisa. Yes.
1: Apa lagi?
0: Apa ya? Ah, udah sore ya. Lapar banget, lagi pengen makan mie. Biar kamu stay with me.
1: Asik, stay with me. Udah lah, apa lah?
0: Terakhir.
1: Apa?
0: Ayo kamu.
1: Oh saya ya. Bau-bau apa yang paling manis?
0: Kok su tebak-tebakan nih? Kok su tebak-tebakan nih?
1: Tebak-tebakan gombal.
0: Oh. Bau-bau apa? Deh,
1: tapi bau yang manis.
0: Bau-bau uang yang kamu transfer. Oh, bukan apa tuh?
1: Bau I miss you so much.

0: totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya, 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf Bu, saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
0: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
0: 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu ditemelin Angela Ivania, Isa Octavian bikin sore kamu
2: semakin seru karena setelah warna. Angel ada Aji Hasbi berwarna. Yang udah ganteng banget, udah slick ya, bakal menemani teman Pro 2. Kak Aji, topiknya malam ini apa?
0: Asoy.
2: Iya kan, topik apa ya? Jaga malam. Eh bukan. Iyo.
3: Nanti kita akan final sama-sama.
2: Iya. Azim. Pantengin ya. Pantengin.
0: Iya, yeah, Angel Ivania sudah harus pulang ya.
2: Iya.
0: Ya, ibu enggak mau pulang.
2: Ini maksudnya lu ngusir atau gimana?
0: Iya, udah pamit ya, pamit.
2: Iya, gitu. Angel udah harus pamit, tapi thank you banget ya untuk kebersamaan. Yeah. Karena setelah ini dua Troublemaker Pro 2.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Udah siap bakal patah-patah sore hingga malam.
0: Melenggang kan? Patah-patah.
2: Coba biduan.
0: Kita goyang pica-pica. Ngana pebodi. Pica-pica.
2: Mantap sekali. Ya udah deh kalau gitu. Dadah bye.
0: Tapi kalau di Pro 2 tuh ada loh yang patah-patah.
2: Siapa?
0: Kursi. Bukan body, bukan
3: tanyakan
0: ke dia. Jadi tapi
2: para dua orang aja sih. Kalau
0: patah-patah kursinya yang patah-patah.
2: Aki, kamu tidak merasakan kursi kita bengkok? Coba kamu ke depan sedikit. Ini yang kamu duduk. Coba.
0: Aku pernah pakai
2: bengkok
0: enggak?
2: Bengkok kan? Nah, itu.
0: Siapa yang duduk? Nah, itu. Patah-patah.
2: Murbautnya siapa itu?
0: Itu karena terlalu banyak patah-patah teman berdua. So, nanti setelah ini kita lanjut ya, game masih di sore ceria. Jadi pastikan teman berdua tuh interest ya di Pro FM Kupang, teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2.
1: Sekarang udah enggak hujan lagi ya?
0: Tadi udah musim.
1: Sekarang udah musim. Bukan musim hujan.
0: Musimnya
1: lagi.
0: Berbeda dalam 1 jam ya.
1: Tapi sekarang sudah waktunya untuk kita yang temenin, ada saya
0: Octavian dan saya Aji.
1: Kalau tadi ada Angela Ivania, sekarang waktunya kita berdua untuk menggacorkan suaranya kamu. Tapi langit Kupang hari ini
0: lagi mendung nih ternyata.
1: Keren banget ya di luar ya.
0: Mendung warna, tapi masih ada secercah cahayanya gitu teman-teman.
1: Aku rasa itu gak mendung deh. Itu keren, itu bermerah.
0: Itu mendung tapi masih ada kayak sunsetnya juga gitu. Jadi itu adalah perpaduan yang jarang ditemukan anjay.
1: Ibarat?
0: Asik.
1: Ibarat apa?
0: Ibarat? Iya. Siapa ngomong ibarat tadi?
1: Saya kan mau menanyakan ibarat.
0: Ibarat melihat senyum kamu di sore hari ini.
1: Oh, pica. Iya, teman Pro 2. Selamat sore untuk kamu yang sudah sampai di rumah.
0: Dan mungkin buat kamu yang dalam perjalanan pulang teman Pro 2 ya.
1: Yang mungkin
0: dari mana
1: juga lagi kepikiran kayaknya enak bawa apa gitu buat orang-orang apa rumah.
0: Mendung-mendung ini enaknya apa tuh?
1: Abon gulung.
0: Abon asik, gulung.
1: Roti abon gulung. Ini keinget Manokwari, Papua.
0: Iya, kamu tidak bawa ini. Apa?
1: Koteka.
0: Koteka.
1: Enggak dijual di sana. Iya, itu mungkin di Papua bagian lain nih kayaknya ya. Kalau yang di daerah kita tidak ada koteka.
0: Di belakang sini juga ada kelapa tuh kayaknya. Boleh dibuat enggak sih?
1: Tapi kan dia enggak dari kelapa.
0: Dia tuh bukan dari kelapa.
1: Bukan.
0: Ya? Oh. Biasanya. Terong,
1: ada yang dari labu gitu, yang
0: saya pikir dari pohon kelapa. Saya kan dia kayak membantai.
1: Kok membantai?
0: Membantai, menjuntai itu dia katanya.
1: Menjulang, astagfirullahaladzim.
0: Itu dia katanya.
1: Ya teman Pro 2, semoga sore kamu makin berwarna karena ditemani sama lagu-lagu enak. Kita bakal puterin lagu-lagu yang enak di bawah nyetir teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tonton terus, apalagi yang nyetirnya ditemenin sama yang bakalan jadi peneman malam sepinya.
0: Peneman malam sepi.
1: Asik. Semoga perjalanan kamu menyenangkan. Stay tune di Pro 2 FM Kupang,
0: teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM
1: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Jam 6 teman Pro 2 di Golden Wave. Kita pengen ngobrol atau ngebahas soal ini lagi rame ya. Dengan berkembangnya media sosial muncul sebuah budaya yang tren di anak muda gitu teman Pro 2. Budaya baru yang dikenal dengan yang namanya main character syndrome.
1: Wow.
2: Ada yang positif, ada yang negatif gitu. Ada yang ngerasa kalau orang yang main character ini maunya selalu jadi yang paling utama.
1: Paling utama, gitu. Selalu diperhatiin gitu maunya teman berdua.
2: Yep. Atau ada juga yang ngerasa kalau main character ini perlu karena memang di era yang seperti sekarang ini kita perlu personal branding.
1: Ya benar banget. Itu personal branding paling penting ya teman Prodo di era sekarang.
2: Perlu dikenal supaya bisa jadi apa ya, bisa membantu.
1: Punya karakter ya, juga gitu kan. Tapi kalau misalnya over juga agak gimana ya teman Prodo ya.
2: Kalau kamu tipe yang seperti apa? Lebih nyaman jadi pusat perhatian atau lebih suka
1: di balik layar teman Prodo?
2: Ya yang penting ada kinerja, ada hasilnya. Gak perlu terlalu jadi pusat perhatian.
1: Iya. Atau mungkin kerjaan kamu sekarang juga berhubungan sama itu teman Pro 2. Bener. Lebih banyak di depan atau di belakang?
2: Kasih tahu kita di 0811 3820 9090.
1: Atau join live chatnya kita di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Bisa juga lewat Facebook dan juga Instagramnya Pro 2 Kupa.
2: Kasih tahu di sini.

0: teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Night Change dari One Direction, teman.
1: Wow, tiba-tiba langsung nostalgia ya sama lagu-lagunya One Direction.
0: Tiba-tiba jadi dejavu.
1: Dejavu. Waktu One Direction apa namanya debut itu di usia berapa tuh?
0: Debut tahun berapa emang?
1: Kayak 2012 deh.
0: Saya tahu One Direction pas udah SMP soalnya.

0: lagi ngomongin soal main character main gitu teman Perdua. Tapi emang pernah nggak sih kita tuh ngerasa gimana ya, ngerasa kurang kalau misalnya ada acara teman-teman terus kok mereka nggak ngajak kita gitu, atau pas ada something yang important gitu, yang penting, tapi kok kita nggak dilibatin gitu. Karena ya, emang
1: mungkin kamu sudah offside ke
0: offside ya, atau mungkin kamu tidak offside, selalu
1: off circle maksudnya, bukan yeah, offside,
0: tidak selalu menjadi sepenting pusat itu di kehidupan orang lain, yeah, gitu teman kan. Perdua. Nanti tiba-tiba langsung jadi galau karena kok mereka nggak ngajak-ngajak, ya udah jalan sendiri asik.
1: Iya, karena ngapain nungguin diajak, jalan sendiri kan juga bisa gitu.
0: Kenapa bukan kamu yang ngajak? Yo,
1: iya, kalau misalnya kamu mau diajak, oke.
0: Okay. Asik. WhatsApp ya. Alright teman Perdua, kita lagi ngomongin soal main character teman Perdua dan seorang psikolog dari Cleven Clinic bilang kalau istilah ini sebenarnya bukan diagnosis medis ya, tapi pola perilaku yang sekarang sering terlihat di era media sosial. Main character energy ini adalah kondisi ketika seorang selalu merasa dirinya tuh jadi pusat perhatian. Jadi kemana-mana tuh takut banget disorot. Ih, aku ingat Lolita loh ini.
1: Gitu. Maksudnya konsepnya tuh dia emang pengen jadi pusat perhatian atau dia takut,
0: takut
1: jadi pusat perhatian? Oh, takut ya.
0: Takut, bukan takut sih, lebih kayak dia selalu merasa bahwa ada kamera yang selalu menyoroti kehidupan.
1: Padahal gitu, kayak biasa-biasa aja gitu.
0: Iya, enggak. Padahal mata-mata mata tapi orang biasa juga, aja.
1: Kayaknya kayak bukan sering, tapi pernah ngerasain kayak ini, maksudnya di saat kita tidak begitu percaya diri, jadi kayak takut orang lihat kita, ih dia pakai pakaian ini atau
0: iya,
1: dia gini-gini kayak gitu.
0: Iya, benar-benar. Atau kok sekarang dia gini ya gitu. Seperti itu ya teman Perdua, main character energy. Jadi lebih ke energi yang kita rasain ketika kita ada di halayak ramai dan kita merasa seperti lagi
1: diperhatikan
0: gitu, lagi disorotin, dan akhirnya ada yang akhirnya jadi makin overreaction, jadi bersikap berlebihan, jadi yang ada juga yang akhirnya jadi minder gitu. Jadi responnya bisa berbeda-beda tergantung gitu orang-orang.
1: Tapi menurut kamu main character energy ini perlu nggak sih dimilikin sama orang?
0: Sometimes perlu.
1: Ya.
0: Iya, kalau misal kamu, kalau aku misalnya lagi nyanyi ya, kalau nggak ada main character energy ini nggak bisa dong.
1: Itu.
0: Atau lagi nge-MC kan perlu menggerakkan orang gitu. Yeah. Kalau kita diam-diam aja, ya ngapain gitu teman Perdua, itu tuntutan pekerjaan ya. Tapi kalau misalnya ada juga yang ngerasa kalau lebih nyaman bekerja, yang ya udah yang penting lego kerja, ya udah kerja aja
1: sendiri-sendiri
0: aja juga sebenarnya, yang penting kerjanya selesai guys.

Kampung Namata dikenal sebagai kampung adat di Kabupaten Samburai Jua yang masih memegang teguh adat istiadat, budaya, serta memiliki sejarah sebagai desa penganut agama Jingitiu atau pemujaan dewa-dewa leluhur masyarakat Sabu. Ketika memasuki areal perkampungan megalitik Namata, nuansa peradaban zaman megalitik akan menyambut setiap tamu yang datang. Di tengah kampung adat Namata, terdapat batu-batu besar yang menjadi tempat pemujaan atau altar bagi leluhur yang dipercaya menjaga kampung Namata. Terdapat 9 buah batu bulat dan altar persembahan dengan fungsinya masing-masing. Selain bebatuan, terdapat juga 7 buah rumah adat yang tidak bisa ditambahkan dan tidak bisa dikurangi. Tidak semua rumah adat di sana bisa dimasuki oleh pengunjung. Begitu pula dengan bebatuan yang berada di tengah kampung. Ada beberapa batu yang tidak diperbolehkan untuk diambil gambar atau sekedar diduduki. Kampung Namata sendiri dibentuk dan didirikan oleh seorang tokoh terkenal Samburai Jua pada zaman dahulu, yakni Robo Aba, yang memiliki 4 orang anak, dan konon katanya dari keempat anak inilah awal mula terbentuknya 4 suku besar yang ada di Samburai Jua, khususnya di Kecamatan Sabu Barat. Anak Robo Aba terdiri dari Tunu Robo yang kemudian menurunkan Udu Namata, Pilih Robo yang kemudian menurunkan Udu Nahoro, Hupu Robo yang kemudian menurunkan Udu Nahupo, dan Dami Robo yang kemudian menurunkan Udu Nataga. Mengunjungi kampung Namata akan semakin berkesan karena kamu dapat berfoto dengan menggunakan pakaian adat Samburai Jua dengan harga yang sangat terjangkau. Pesona kampung adat Namata ini juga makin dilirik setelah menjadi nominasi kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2020. Bagaimana? Kamu juga tertarik ingin berkunjung ke kampung adat Namata?

0: 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Barusan kita puterin musik aktif dari Papua dengan perempuan selatan. Wih, keingat pengen pulang. Tapi tahu gak sekarang di Papua Selatan itu lagi berkembang sekali dunia musiknya. Pupsel. Pupsel, tahu gak? Kayak yang tadi. Kayak yang tadi kemarin waktu event di mana ya? No, yang kemarin ke beberapa waktu yang lalu di samping hotel. No, no. Yang itu yang Pupsel datang yang di depan Pupsel tuh Papua Selatan. Ada juga grup musik Pupsel sekarang yang lagi rame, yang kemarin rame banget yang dikunjungi oleh Ayunda, Nokato dan Kelvin. Tahu enggak? Yang kemarin loh di samping hotel Dennis. Itu, hah? Dennis. Talakua. Dennis siapa? Ada juga Pupsel, pokoknya ada datang juga. Mungkin enggak tahu Pupsel, tapi sekarang lagi berkembang sekali musik di Papua Selatan, teman-teman berdua. Salut nih ya. Baik, itu kita lanjut.
1: Sama the main character syndrome nomor 2.
0: Belum adakah yang bergabung?
2: Di Instagram sendiri coba kita cek ya, teman Pro 2.
0: Siapakah yang sudah ikutan polling?
2: Wait. Di Instagram belum ada nih. Ternyata teman Pro 2 yang gabung.
0: Mungkin semuanya ngerasa
2: bukan gitu. Saya bukan main character syndrome gitu.
0: Main character energy, main character syndrome gitu teman Pro 2 ya. Tapi memang sekarang lagi rame juga di media sosial soal istilah main character syndrome ya. Jadi orang yang ngerasa pemeran utama dalam hidup sendiri itu wajar teman Pro 2 ya. Karena kita perlu punya tujuan, punya visi dengan diri gitu.
2: Dan itu juga mungkin salah satu cara untuk bisa membangkitkan rasa percaya dirinya gitu teman Pro 2.
0: Yang jadi masalah kalau
2: berlebihan.
0: Ya, misalnya gitu, pengen banget selalu di notice
2: gitu.
0: Kalau misalnya dia kemana-mana terus nggak ada yang kenal dia tuh kayak ngerasa kok nggak ada yang kenal saya.
2: Tapi kalau itu bisa jadi kayak star syndrome ya.
0: Iya mirip sih. Ya lebih kayaknya bukan main karakter deh. Lebih ke star syndrome.
2: Star syndrome. Nah, Bapak star syndrome juga kayaknya iya sih.
0: Masa sih aku enggak pernah star syndrome? Aku kan memang star, enggak ada sindromnya. Tapi memang media sosial ini kan membuat pola yang tanpa sadar tuh bikin orang selalu ingin tampil sebagai versi paling menarik dari diri sendiri.
2: Itu dia juga apa namanya standarnya media sosial sekarang juga makin mengada-ngada gitu teman Bro.
0: Foto harus yang gimana? Apalagi sekarang live TikTok tuh kalau live kan orang ngerasa oh berarti ini real gitu karena live kan. Padahal kan sekarang udah banyak banget filter yang bikin kamu bakalan merasa menarik banget gitu.
2: Atau bahkan muka kamu bisa jauh lebih cantik dari jauh Selena.
0: Jauh lebih putih. Tirus, dagunya lancip. Ya, teman Pradua, tapi memang ini juga jadi fenomena yang kayaknya banyak terjadi karena ya udah jadi standar sosial di masyarakat.
2: Sampai kayak pasangan pun ada standarnya juga gitu.
0: Oh ya, pasangan harus yang standar harus seperti yang BTS mungkin.
2: Iya, maybe.
0: Makanya enggak dapat. Astogenage. Tapi kalau teman Prado gimana nih ngerasanya? Kamu ngelihat fenomena main character energy atau main character syndrome ini seperti apa? Sesuatu yang mendorong untuk lebih baik, misalnya karena era
2: atau sebaliknya.
0: Iya, atau justru apa?
2: Justru tidak mendapatkan hasil yang baik.
0: Iya, justru malah bikin orang lain ilfeel dengan keberadaan kamu yang terlalu ingin jadi pusat perhatian. Kalau orang lagi cerita, pokoknya Ebet aja. Semuanya kamu. Udah, kamu aja.
2: Mirip-mirip gitu. Pick me ya.
0: Iya. Dia tuh sebenarnya bisa jadi pick me, bisa jadi star syndrome, bisa jadi apa lagi. Terserah dia menjadi apa aja. Yang penting jangan sampai merugikan
2: orang lain, teman-teman.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajannya aja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji dan Isak, teman Pro 2.
1: Kita barusan dengerin Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Enak banget lagunya dijadiin teman pulang ya. Well, kita lagi ngomongin soal main character, teman Pro 2. By the way, sebenarnya main karakter dalam hidup sendiri itu gak ada salahnya ya.
0: Jadi main character dalam hidup sendiri, bukan hidup orang lain sendiri.
1: Asalkan jangan jadi tolak ukur untuk kehidupan orang lain orang gitu, teman Pro 2. Bukan berarti harus selalu jadi yang paling hebat, paling ramai, paling banyak dapat perhatian.
0: Si paling.
1: Tapi justru pemeran utama itu adalah mereka yang mau bertumbuh, termasuk menghargai orang-orang di sekitar. Memberi porsi yang sesuai juga untuk orang lain. Kalau orang yang mau berkembang, ya silakan gitu. Jangan kalau ada yang lebih daripada kamu ngerasa terusik gitu. Pengennya kamu
0: itu juga
1: aja.
0: Ya kurang baik, teman Pro 2.
1: Benar. Jangan sibuk mengejar sorotan.
0: Jangan sibuk mengejar sorotan. Itu quotes kita di malam hari ini, teman Bro 2.
1: Ya, jangan sibuk mengejar sorotan. Jadilah seseorang yang bisa memberi cahaya untuk orang lain.
0: Just live the way you are, teman Bro 2.
1: Ya, benar banget. Semoga diskusi kita sore hari ini sedikit ngasih, ya gak usah ngasih ilmu-ilmu banget sih ya,
0: tapi sedikit insight lah, teman Bro 2.
1: Selamat sore, Isak Octavian pamit.
0: Dan Aji belum pamit.
1: Dia masih bakal lanjut temenin teman Pro 2. So stay tune terus, karena Aji bakalan temenin sama cerita yang
0: mau cerita apa hari
1: ini. Abis ini nanti dia bakalan bercerita bersama teman Pro 2. Jadi tune in di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
0: Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji HSB edisi Rabu 1 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Netflix yang memperpanjang serial drama kriminal Nemesis untuk musim kedua. Serial ini menjadi pertama kali debut pada bulan Mei di platform Netflix. Dan serial tersebut juga berhasil bertahan selama 5 minggu di daftar 10 besar global untuk serial TV berbahasa Inggris. Serial tersebut bahkan mencapai posisi nomor 1 pada minggu kedua penayangannya. Musim kedua akan hadir dengan skala yang lebih besar dan lebih baik. Hal tersebut disampaikan oleh Tani Marole, salah satu kreator sekaligus produser eksekutif serial ini. Kita beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2. Ada timnas Inggris yang menghadapi RD Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026. Kedua tim belum pernah saling bertemu dalam pertandingan resmi, teman Pro 2. Meski begitu, kedua kubu dinilai sudah saling mengenal karakter permainan lawan. Beberapa pemain RD Kongo berkarir di Liga Inggris termasuk Aaron Wan-Bissaka, Yohane Wissa dan Edo Kayembe. Informasi terakhir, teman Pro 2. Perjalanan timnas Iran di Piala Dunia 2026 memang berakhir lebih cepat dari harapan. Namun kepulangan tim Meli dari markas mereka di Tijuana, Meksiko diiringi momen penuh haru ketika ratusan supporter lokal melepas mereka dengan hangat. Para pendukung Meksiko berkumpul di depan hotel tempat timnas Iran menginap untuk memberikan salam perpisahan. Mereka membawa poster, meminta tanda tangan para pemain hingga meneriakan dukungan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan Iran selama turnamen. Beberapa supporter bahkan mengenakan topi bertuliskan Iran, maksud Aji, Brother You're Mexican Now, atau Iran saudaraku kini kamu adalah orang Meksiko. Kalimat itu menjadi simbol kedekatan yang terjalin antara masyarakat Tijuana dan skuad Iran selama beberapa pekan terakhir. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Jaga Malam.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di Jaga Malam barengan sama Haji, teman Pro 2 sampai dengan pukul 12 malam nanti. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: lulus nanti jadi kayak aku loh.
1: Hah? Siapa itu?
0: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu aku juga overwork kayak kamu.
1: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
0: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
1: Lah, serem juga ya?
0: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
1: Tapi kerjaannya numpuk terus.
0: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
1: Kayaknya gak ingat.
0: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
1: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
0: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
1: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

Takkan terulang teman Pro 2, lagu yang kamu dengarkan Vanessa Z featuring sama Roni Parulian. Nah, di kesempatan kali ini teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu juga boleh banget, yang mau salam-salam juga boleh banget. Ya, aja tungguin di 0811 3820 9090. Buat kamu yang mau telepon juga boleh banget ya pastinya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90.9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Haji di Jaga Malam, teman Pro 2. Nah, kali ini ada ke Uper, teman Pro 2 dari Siku Mana yang mau request lagu nih, teman Pro 2. Koleksinya dari Divki Caleb dengan Denah Rumahmu. Ini kayaknya sedang merencanakan rumah bersama dengan dia kok, karena mana nih kayaknya. Langsung saja aja putarkan buat kamu, Kak Uper, dan yang mau request lagu dan salam-salam juga masih boleh banget, teman Pro 2 nanti bakal diputerin. Dan misalnya kalau kamu bisa punya cerita di balik lagunya atau kayak punya salam-salam yang sepaket sama lagunya juga boleh ya. Langsung aja diputarkan Denah Rumahmu by Divki Caleb, so buat kamu enjoy this one.

0: Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer? Akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Setelah ini kamu akan mendengarkan Music Live Chat relay dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, dan akan ada Project Pop gitu. Buat kamu stasiun aja di Pro 2 FM Kupang untuk mendengarkan Music Live Chat setelah ini.

0: 뮤직 라이프.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya. Tapi gue gak akan sendirian nih, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Pro 2FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

Wah, kenapa? Mike ketelan.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay. Woo. Halo.
0: Seru,
1: halo,
0: seru, teman-teman. Seru.
1: Halo,
0: gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Juga gak komplit ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong tentunya. Oke, malam hari ini udah ada bareng sama kita, ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama Kak Tika tentunya rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Ya. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pas ini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun. Gokil.
1: Anak kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
2: Udah nikah.
0: Bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project. Teman Pro 2.
0: Teman Pro 2.
1: Tahu P Project itu adalah kayak kelompok kelompok parodi musik dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Andre Lali Loket.
1: Itu specialty-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah.
3: Asik. Dengan konsep yang beda ya.
1: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep ini, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah, atau di liriknya, atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah
0: ada,
2: dikenal, baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru, bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Iya, betul. Ya kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk gitu loh. Tapi ternyata rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul.
1: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya enggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
1: Satu kakak, kita satu kata. Satu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. seru seru seru. Aduh. Tapi ada nggak sih maksudnya selama perjalanan di 30 tahun itu kan udah sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya. Sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan. Itu job kita juga gak terlalu banyak, jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage, makan bareng gitu.
0: Berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya. Iya,
1: benar.
0: Wow, oke. Okay.
1: Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul. Selain kita bisa berjanjian. Betul. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin
3: agresif
1: semangat. Iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Yeah.
1: Lagi musim dangdut. Lagi musim alternatif, lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul.
1: Dan yang sekarang kayaknya mau bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
3: jadi
0: ya,
3: semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh. Di home studio
1: harus punya demo.
0: Oh iya bener.
2: Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, gimana label gitu kan. Dan lahan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio ataupun media cetak kan. Terus sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus ayo dong bikin singlenya, oke. Di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
1: Jadi viral duluan ya.
2: Mudah gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya, dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
1: Kan lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Gitu sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
1: Betul.
0: Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya.
0: Iya kan? Benar. Judulnya adalah

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Oh, ke bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak dugem.
0: Anak dugem.
2: Dulu aku parfum on masih ada sih. Kita bertiga
0: ya. Tiga. Oh iya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
1: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem ya.
0: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem. Iya,
1: benar. Apa ya, kalau sekarang anak sekarang
0: bilang apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja gitu. Bener.
2: Party
0: bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country.

0: itu sama gara-gara Kahitna ya. Juga ada gitu. Emang itu ya, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, itu jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu bener banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih, ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Terlalu kalau beberapa hits, mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya. Ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga. Ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
3: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada. Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung itu, tuangin betul. Ya. Benar-benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama ini. Kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun pasti ada yang tet tet. Allah atau apa kan?
2: Itu lagu yang standar lah.
1: Happy birthday to you gitu. Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih gitu loh? Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
1: Iya
2: gitu
1: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya ya, sih kan? benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja Day. Selamatnya atau birthday-nya. Nanti pasti keluar
0: soal
2: yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday. Banyak.
0: Nah.
1: Ini buatan sini.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu
3: sedikit,
1: yang
3: sedikit atau satu-satunya.
1: Selamat ulang tahun pasti banyak
0: tuh. Bener. Bener-bener, oh menarik ya. Bener-bener, berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di Pro 2 tuh harus sering-sering pasang sih.
0: Iya. Itu
1: dia. Karena tiap hari akan ada yang Selamat Birthday kan?
0: Betul, ya. Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
2: Juga temen Pro 2 pasti ada yang lagi birthday
0: kan? Iya, loh, itu dia makanya. Selamat birthday. Bener, Selamat Birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Okay, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu.
3: Ini kayaknya jawabannya.
1: Kalau zaman muda dulu ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin dulu.
0: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
3: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Pak itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar, kalo sekarang lebih ke gini,
3: aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
3: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Kati kan apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil. Ya remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul. Gitu
2: kan. Jadi Kalau sekarang sih mungkin yang ya kita, kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja, ya udah ulang tahun kan selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh, supaya kadang-kadang kan yang ngelamatin kita banyak ya, terus kita amin makasih nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA, dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aku aminin satu-satu gitu. Karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Benar-benar. Karena
3: di saat waktu muda itu kayak
2: hebat aja. Iya, ya. Karena biar nanti kadonya ya.
3: Sehat, panjang umur. Itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya,
0: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak, maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
3: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikin surprise entah di mana pun. Yang udah nggak surprise juga pasti. Iya, ini ada kue.
2: Bisa ditiup.
3: Iya, kita rekam.
1: Udah makin simple sih, tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan, tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi, tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya iya gak apa-apa, santai aja. Tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika upload teasernya ya, versi akustiknya ya. Betul ya. Wow. Oke. Ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC-nya ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
3: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
4: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Iya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kang, memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana yang caranya gede. Gitu yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, senang.
0: Besar
2: senang,
0: ya.
2: Senang
4: sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan enggak percaya diri juga. Okay. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
3: Yes,
4: kan?
0: Betul.
3: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
0: Yes.
3: Ya, benar. Biasa. Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
4: Iya, iya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
3: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish.
0: Yes.
3: Sehat. Yang penting sehat.
0: Mm-hmm.
3: Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
0: Benar.
3: Gitu.
0: Oke.
4: Itu yang paling utama, dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya.
0: Yes.
4: Gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan dua single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih pertengahan udah ada dua single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Jomblo Abadi.
4: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan sama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
4: Tua. Karena kalau kita berpikir, aduh,
3: cari ngetop atau apalagi, aduh kayaknya itu kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
4: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya,
0: betul.
3: Kalau di North Star Entertainment,
0: pokoknya
3: 30 ada di situ. 8 Agustus 2026 di tenis indoor Senayan.
0: Wih.
3: Ayo dong.
0: Seru.
3: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
4: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright. Itu dia ya. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser dan project Kpop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
4: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
3: Terima kasih.
4: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
3: Betul.
4: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang lain.
3: Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
0: Dan betul, harapannya
3: adalah tonton konser Project Pop di Tennis Court Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
0: Alright.
4: Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
3: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
4: Ini dari tadi kita ngomong gak napas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya, Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.
0: Bisa
3: Selamat
0: ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
4: Ada.
0: Udah ya? Udah ada ya? Ada. Alright, jadi ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
4: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses selalu.
3: Thank you banget ya.
0: Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
4: Amin.
0: Thank you. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
4: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
3: Bye semuanya teman Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Baru saja ya, tadi kamu dengarkan Music Live Chat Relay dari Pro 2 Jakarta barengan sama Project Pop, teman Pro 2. Dan kali ini kita udah kembali lagi ke Pro 2 FM Kupang. Jadi buat kamu, kita kali ini udah dalam segmen cerita penutup hari, teman Pro 2. As usual gitu, di cerita penutup hari kita bakal ngebahas something yang mungkin saja sedang dalam pikiran kamu, teman Pro 2, sedang dalam hati kamu gitu kan. Dan mungkin setelah ini ya, teman Pro 2 aja bakal ngasih tahu tema kita untuk malam hari ini. Dan buat kamu yang mau join untuk cerita, itu bisa langsung aja di WhatsApp-nya kita di 0811 3820 9090, bisa juga lewat live chat ya, aplikasi RRI Digital yang sekarang sudah bisa kamu unduh di Play Store dan juga Apple Store, teman Bro 2. So, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu nih koleksi dari Hypes Demon Pro 2 dengan Tip 2.

yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Impas by Geisha, teman pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Masih barengan sama Haji di cerita penutup hari, teman pro 2. Nah, buat kamu yang mau gabung di cerita penutup hari juga boleh banget ya. Nanti bakal kita live di TikTok ya, teman pro 2, di akunnya RRI Kupang. Dan teman pro 2, malam hari itu kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin pernah kamu alami, teman pro 2, gitu kan. Kamu pernah gak sih ketika suka sama orang suka sekali gitu, teman pro 2, mulai dari yang biasa aja sampai suka-suka banget. Nah, pas di tengah perjalanan, teman pro 2, kamu mencoba untuk get to know dia, dan ternyata kamu tahu gitu, ternyata dia sudah punya seseorang, atau ternyata dia juga sedang mengejar seseorang gitu, teman pro 2. Ini bisa dibilang cinta segitiga gitu, teman pro 2. Tapi kalau misalnya kita bilang cinta segitiga, kayaknya kalimat itu atau kata itu atau idiom itu tuh sebenarnya sudah jarang sekali digunakan di eranya Gen Z, teman pro 2. Tapi kita bakal ngebahas soal itu gitu, tanpa menyebutkan itu atau cinta segitiga, teman pro 2. Langsung saja kamu bisa cerita di 0811 3820 9090. Bisa juga live, join live chatnya kita di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh di Play Store, dan sekarang juga sudah ada, sudah tersedia di Apple Store, teman pro 2. The next song, karena kalau misalnya kita ketika kita sudah menyukai seseorang, ternyata dia juga punya seseorang yang dia sukai, atau dia punya seseorang yang dia cintai, teman pro 2, sepertinya itu adalah tamparan keras untuk kita, kayak apakah ini artinya beta harus mundur, ya kan, atau tetap mau gas gitu, teman pro 2. Nah, ini ada lagu tampar dari Juicy Lucy, so buat kamu enjoy this one.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman,

bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Rude by Hearts to Hearts, teman Pro 2, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Teman Pro 2 itu juga adalah satu requestan dari kakak Divni, teman Pro 2 yang udah gabung di streaming live TikToknya kita, teman Pro 2 di RRI_Kupang. Kamu yang boleh, yang mau masuk juga boleh banget, teman Pro 2. Dan kali ini kita udah juga masuk dalam rangkaian cerita penutup hari dan temanya, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin pernah ngerasain ketika suka sama seseorang, tapi dia suka dengan orang lain, teman Pro 2. Aduh. Nah, untuk itu teman Pro 2, kali ini juga ada tutur nih yang mau cerita, teman Pro 2 ya. Dia itu aneh, suka jutek banget, tapi dia diam-diam suka natap balik padahal udah punya pasangan. Wait. Gimana nih konsepnya? Udah punya pasangan tapi dia malah masih natap balik kamu gitu, tutur. Ditatap balik aja. Jadi kayak saling tatap-tatapan tapi ya gak boleh ya, teman Pro 2. Yang namanya perasaan jangan dipaksakan, jangan juga memaksakan sesuatu yang bukan punya kamu, teman Pro 2. Dan tidak seharusnya juga gitu, teman Pro 2. Nah, buat kamu juga yang mau cerita bisa langsung aja gabung, teman Pro 2, di line WhatsApp-nya kita 0811 3820 9090. The next song ini kayaknya buat para pasangan yang sudah mulai membangun gitu kan, merencanakan masa depan mereka bersama, teman Pro 2. Ada koleksinya Sal Priadi dengan Kita Usahakan Rumah Itu. So buat kamu enjoy this one.

0: Wait, hold up, stop.
1: Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

0: Karena menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Dai Dai. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Produ di cerita penutup hari. Dan baru aja kamu dengerin Tanya by Dere, teman Produ. Ini adalah requestan dari kakak Yana di Oi Sapa. Nah, buat kamu juga yang mau request teman Produ atau yang mau cerita di cerita penutup hari malam hari ini, kita punya topik yang cukup berbeda teman Produ dari sebelumnya. Jadi ada pernah gak sih teman Produ dua besong punya cerita gitu kan, punya momen dalam hidup di mana besong lagi suka nih sama seseorang ini gitu, tapi di saat mulai lebih mengenal terus juga cari tahu dia orang karena mana gitu kan, tapi sampai di titik di mana ternyata dia su punya pasangan atau mungkin dia su ada orang yang dia suka gitu teman pro dua. Buat besok yang mau cerita juga boleh banget langsung aja join di live chat ya aplikasi RRI Digital teman pro dua, bisa juga lewat WhatsApp ya 0811 3820 9090, atau kamu mau langsung aja ikutin streamingnya di TikTok RRI _ Kupang teman pro dua, barengan sama Haji pasti. Nah, kalau kita ngomongin soal cinta yang bertepuk sebelah tangan ya, bisa dibilang teman pro dua, itu banyak sekali kemungkinan yang terjadi gitu. Yang pertama, apakah kita kayak ini gak sasu, kayak kan belum tentu juga gitu dia dengan pasangannya ini dia dengan pasangannya ini bisa jadi, atau mungkin dia dengan kerasnya ini tuh bisa jadi juga gitu teman bro. Jadi itu kemungkinan yang pertama. Dan yang kedua adalah kayak biar dia sepertinya sudah menyukai orang lain daripada lu gitu kan teman bro dua. Tapi ya kamu bisa dalam fase di mana memilih hal tersebut teman pro dua, mau lanjutkan saja atau tidak, itu tergantung dari apa ya namanya momen kamu saat itu gitu teman pro dua. Ada orang yang tergantung sama atmosfernya, terus situasinya seperti apa. Tapi kalau misalnya masih memungkinkan, sepertinya masih bisa ya. Tapi jangan sampai kamu memaksakan sesuatu yang tidak bisa terjadi untuk kamu gitu teman bro dua. Anyway, nah kali ini juga udah ada chat yang masuk nih teman bro dua. Halo kakak, dengan Yana. Oh siapa kakak? Kalau Yana suka dia, tapi dia suka yang lain, itu namanya sakit sonde berdarah ya. Karena situasi yang Yana rasa sangat berat. Aduh. Nah, pilihan Yana cuma tiga. Yang pertama, terima kenyataan sah memang pahit, tapi memaksakan perasaan itu jarang ada ujung yang baik gitu. Nah, ini pilihan yang kedua adalah Yana pilih fokus sama diri sendiri dulu. Pakai energi buat upgrade diri, cari kesibukan yang lain gitu. Nah, yang ketiga, kasih jarak saja nih. Karena kalau Yana lihat dia terus pasti akan bikin sakit hati ya. Jadi mending mundur pelan-pelan untuk jaga kesehatan mental. Ya begitulah nasib kalau perasaan dibalas dengan diam, cuek, sakit kakak. Salam sayang dan kompak selalu buat semua teman Tura 2 Kupang yang masih kenal sama Yana maupun yang sudah lupa Yana nih. Spesial buat Inanar Tite dari Singapura, selamat malam dengar iya gabung dong. Terima kasih banyak kakak Yana di WSAPA sudah gabung gitu kan, dan berbagi ceritanya nih teman bro dua tentang pilihannya gitu teman bro dua. Ada pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kalau besok gimana nih teman bro dua, dari penjelasan yang diutarakan sama kak Yana nih, kamu lebih tertarik gitu sama pilihan yang satu, pilihan kedua, atau pilihan ketiga aja juga penasaran nih teman bro dua. Nah, the next song ini ada koleksi dari Sabrina Leanor, teman Pro 2 ini di request banyak sekali hari ini teman Pro 2 nih, sampai nge-spam gitu teman Pro 2. Langsung aja jeput tarikan, ini dia Haha by Sabrina Leanor.

0: banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik! Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di produk.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2, di cerita penutup hari. Nah, teman Pro 2, baru aja kamu dengarkan Sediaku Sebelum Hujan. Teman Pro 2, sebenarnya lagu ini tuh cocok buat orang-orang yang saat ini tuh sedang ingin melawan sesuatu, teman Pro 2. Tapi kayak biarsu sedia beta, maksudnya sebelum lu berjuang tuh sedia beta gitu. Okay. Ini hanya untuk orang-orang yang punya pacar dan punya keras, teman Pro 2. Untuk kita yang jomblo, biarsu. Buat kamu yang mau cerita juga masih bisa ya, teman Pro 2. Kita masih punya banyak waktu nih, teman Pro 2, kurang dari 1 jam. So buat kamu langsung aja di 0811 3820 90.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertaruh dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

Di balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: Bapak pulang.
1: Duduk-duduk, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500.000.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain, meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah. Dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu. Atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

0: Oh ya? Eh, ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha. Tapi duda, Haji Furuda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Nuninda berminat.
1: Maksudnya? Saya nggak salah dengar kan, Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah? Menikah? Dinda tidak mau, Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya, memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban. Apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Airin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin papamu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya bapak tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah tangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: rapinya. Menjadi salah satu pemain paling produktif di dunia dan bersiap tampil di Piala Dunia FIFA 2026 sebagai bintang sepak bola kelas dunia. Memiliki nama lengkap Rafael Dias Belloli, lahir di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Ia berasal dari wilayah yang juga melahirkan banyak legenda sepak bola dunia. Namun berbeda dengan para pendahulunya, perjalanan rapinya menuju puncak tidaklah mudah. Di awal karirnya, ia kerap diragukan karena postur tubuhnya yang relatif kecil. Bahkan, ia sempat berpikir untuk meninggalkan sepak bola. Meski begitu, semangat dan keyakinannya membuat ia tetap bertahan dan terus berjuang. Karir profesionalnya dimulai ketika ia bergabung dengan klub Avaí pada tahun 2014 dan dipromosikan ke tim senior pada tahun 2015. Tak lama kemudian, pada Februari 2016, ia hijrah ke Eropa dan bergabung bersama Vitória de Guimarães di Portugal. Dari sana, karirnya terus berkembang. Ia bermain untuk Sporting CP, kemudian pindah ke Rennes di Prancis, Leeds United di Inggris, dan akhirnya bergabung dengan Barcelona di Spanyol, yang menjadi titik puncak karirnya. Bersama Barcelona, Rapinha menunjukkan performa luar biasa. Ia dikenal sebagai pemain yang fleksibel, mampu bermain di kedua sisi sayap, maupun sebagai playmaker. Kontribusinya sangat besar dalam mencetak gol dan assist, serta membantu tim meraih berbagai gelar, termasuk La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Musim terbaiknya datang pada tahun 2024-2025. Pada musim tersebut, Rapinha menjadi salah satu top skor Liga Champions UEFA dengan total 13 gol dan 9 assist, menyamai rekor kontribusi gol dalam satu musim yang sebelumnya dipegang oleh Cristiano Ronaldo. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga, menjadikannya pemain Brasil pertama yang meraih penghargaan tersebut. Secara keseluruhan, ia mencatatkan 22 kontribusi gol di Liga Champions musim itu, menjadikannya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di kompetisi elit Eropa. Dalam satu pertandingan penting, ia bahkan mencetak 2 gol dan 2 assist dalam kemenangan besar timnya. Di level klub sebelumnya, Rapinha juga menunjukkan konsistensi. Ia menjadi pencetak gol terbanyak Leeds United pada musim 2021-2022, serta menjadi andalan lini serang Rangers pada musim 2019-2020. Di tim nasional Brasil, Rapinha mulai mendapat kepercayaan sejak tahun 2022. Pada penampilan awalnya, ia langsung menunjukkan kontribusi signifikan dengan mencetak gol dan assist. Ia turut tampil di Piala Dunia 2022 dan menjadi bagian penting dalam skuad utama tim. Kini, Rapinha telah berkembang menjadi pemain yang matang dan berpengalaman. Ia bahkan dipercaya sebagai salah satu kapten di klubnya. Perjalanan karir Rapinha menjadi bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan keyakinan diri mampu membawa seseorang dari keterbatasan menuju puncak kesuksesan di panggung dunia.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Rabu 1 Juli 2026. Saya yang bertugas, Hasbi Maulana, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok Kamis 2 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2. Kembali menemani kamu sepanjang hari ini di hari Kamis tanggal 2 bulan Juli tahun 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Pro2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai. Selamat pagi teman Pre 2, menemani kamu dan menyapa di edisi kali ini di hari yang baru ya. Selamat pagi aja untuk teman Pre 2 yang udah bergabung di streaming maupun terestrial yang sedang mendengarkan di 90,9. Ada Yunda di sini yang akan menemani teman Pre 2 di edisi Spada. Nah, teman Pre 2, kita bakal hadir dengan rangkaian acara yang seru, udah pasti setelah ini akan ada jazz music untuk kamu. Dan kita akan awali hari ini juga dengan renungan pagi yang kali ini akan datang dari mimbar agama Katolik. Dan pastinya akan ada info Pre 2 di pukul 6 dan juga informasi cuaca Choice of the Day di pukul 6 sampai di pukul 8 nanti. Dilanjutkan dengan Pilek Pilih Lagu Kamu. Dan pastinya akan ada Spalding di pukul 9 sampai kebersamaan kita berlanjut di rangkaian santai siang akan ada info Pre 2 dan juga Pre 2 Hitlist. Masih akan terus ditemani sama Yunda. Bahkan bukan hanya itu teman Pre 2, kita juga bakal hadir dengan santai siang sore ceria sampai dijaga malam nanti. Jadi untuk kamu yang udah mulai bersiap-siap buat beraktivitas, selamat beraktivitas aja, selamat pagi. Dan pastinya kita akan hadir menemani kamu di sepanjang hari ini. Stay tune terus di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pre 2 RRI Kupang, Facebook Pre 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pre 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Yasinta Koten, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 2 Juli 2026, kita berada pada hari biasa, pekan biasa ke-13. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, di awal hari yang baru ini, kami memuji dan memuliakan namamu yang kudus. Kami bersyukur atas kasih dan cintamu yang selalu dan senantiasa menyertai kami. Ajarlah kami untuk selalu memuliakanmu dalam segala kegiatan dan aktivitas kami hari ini, dan kiranya sabdamu menjadi pelita dan penuntun hidup kami, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada pagi hari ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, begitu sulit ternyata menemukan orang-orang yang sungguh rendah hati di hadapan Allah dan manusia. Ahli-ahli Taurat yang duduk mendengar pengajaran Yesus langsung berpikir dia menghujat Allah ketika dia mengampuni dosa orang lumpuh yang dibawa kepadanya. Melihat mentalitas para ahli Taurat, Yesus pasti memperhitungkan akibat dari seruan pengampunan itu. Kendati pun demikian, Yesus lebih memilih mengungkapkan kebenaran daripada berpikir tentang sikap ahli Taurat. Di saat umat sederhana dengan penuh kerendahan hati mencari Tuhan, para ahli Taurat masih terjebak dalam kesombongannya sendiri sebagai tokoh umat. Bagi Yesus, mereka tetap tidak layak di hadapan Allah selama mereka tidak membarui sikap. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, kehadiran ahli Taurat itu tidak dilandasi oleh motivasi yang luhur. Sangat mungkin mereka di sana untuk menilai sejauh mana ajaran Yesus sejalan dengan doktrin pokok Taurat. Motivasi ini jelas menentukan sikap mereka. Penyimpangan sedikit saja dari jalur pokok akan diangkat dan dilihat sebagai kesalahan besar untuk menolak Yesus. Kendati demikian, kita melihat bahwa apa yang direncanakan oleh Allah selalu menemukan jalan keluar yang tepat. Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Demikian kata Yesus.
Mengampuni dosa membahasakan gerakan daya batin seseorang untuk menghilangkan luka-luka akibat dosa di masa lalu. Perubahan batin karena sembuhnya relasi yang rusak akibat dosa sangat berpengaruh atas hidup selanjutnya. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, salah satu konsekuensi dalam kehidupan bersama adalah diri kita dinilai oleh orang lain. Dan dari cara seseorang menilai sesamanya, dan hal itu juga diri orang yang bersangkutan dinilai. Pengalaman membahasakan bahwa betapa sering penilaian yang diberikan kepada sesama tidak sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Menilai sesama sangat tergantung dari kejernihan batin yang dimiliki oleh orang yang memberi penilaian itu. Para ahli Taurat menuding Yesus karena ia menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat. Sebenarnya, mereka melumpuhkan diri mereka sendiri karena mereka hendak menyempitkan pemahaman mereka tentang hukum Sabat, dan dengan hukum Sabat pula mereka hendak membatasi kebijakan Allah yang berbelas kasih itu dalam kesempitan cara berpikir mereka. Mereka dilumpuhkan oleh hukum dan aturan yang membelenggu hati mereka menjadi pribadi yang a priori dan bertindak menyerang. Kita cenderung menutupi keinginan negatif kita dengan alasan suci. Kita menghendaki orang lain tetap tinggal dalam keterpurukan dengan mempersalahkan pihak lain yang bertindak menolong mereka dari keterpurukannya. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, jalan yang dipilih Yesus itu banyak yang sulit, namun sangat menantang orang untuk merenung lebih dalam. Sering perubahan mendasar dalam diri kita bertolak dari pengalaman-pengalaman pahit ini. Maka, jangan melihat bentuk, tetapi ambillah hikmah di balik perubahan itu. Marilah kita mensyukuri kebijaksanaan Allah yang berbelas kasih, seraya memohon kesembuhan atas kelumpuhan jiwa kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyapa kami melalui sabdamu hari ini. Kami takjub akan kuasamu yang tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga memulihkan batin kami melalui pengampunan dosa. Ya Bapa, ampunilah segala kelemahan dan dosa kami yang seringkali melumpuhkan semangat hidup kami. Bebaskanlah kami dari rasa bersalah dan berilah kami iman yang teguh serta keberanian untuk memulai hidup baru. Utuslah kami menjadi saksi-saksimu agar kami pun mampu membawa damai, pengampunan, dan kesembuhan bagi sesama kami yang menderita. Segala doa dan pujian ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pro 2 FM.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pre2, saatnya untuk kamu update info Pre2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Kamis tanggal 2 bulan Juli tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pre2, Menpora Erick Thohir menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mendukung persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Target 4 emas menjadi fokus utama untuk dapat diwujudkan, dan hal tersebut disampaikan Menpora Erick usai menerima kunjungan Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu. Audiensi dilaksanakan di Geraha Kemenpora Jakarta pada Rabu 1 Juli 2026, dan pertemuan ini menjadi penting untuk menyamakan pandangan serta target yang sama menuju ajang pesta olahraga Asia tersebut. Informasi selanjutnya, teman Pre2, perjalanan Janis Jane di nomor tunggal putri Wimbledon 2026 berakhir pada putaran kedua. Petenis Indonesia itu kalah 3 set dengan skor 7-6, 1-6, 4-6 dari Daria Kasatkina pada Rabu 1 Juli 2026. Bermain di lapangan 16 All England Club, Janis mengawali pertandingan dengan baik dan unggul 4-1 pada set pertama. Namun Kasatkina mampu mengejar hingga kedudukan kembali imbang, dan tentu saja memasuki set kedua, persaingan kembali ketat di set penentuan setelah Janis membuka keunggulan 1-0. Dan tentu saja meski tersingkir dari nomor tunggal, Janis masih melanjutkan perjuangan di sektor ganda. Ia berpasangan dengan Aldila Sujadi dan menghadapi pasangan Inggris Harriet Dart dan juga Maya Lumsden. Informasi yang terakhir, teman Pre2, Senegal menunjukkan ketajaman di awal pertandingan Kamis 2 Juni dini hari, dan beberapa upaya serangan sudah mulai terlihat seperti percobaan dari Ndiaye dan Diarra meski belum berbuah gol. Dan pertandingan berlanjut dengan peluang yang terus tercipta dari Senegal maupun Belgia. Dan tentu saja untuk Belgia masih mencoba peruntungan saat Maxim de Kuyper melakukan tendangan bebas meski akhirnya bisa dimainkan kiper Senegal. Demikianlah info Pre2 FM Kupang, teman Pre2. Untuk informasi selengkapnya bisa kamu akses melalui rri.co.id. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Spada. Stay tune di Pre2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

Masih dari kawasan Tumpelo nomor 8, Wibowo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang. Teman terbaik kamu, hai hai teman Pre 2. Wow, luar biasa sekali ya. Selamat pagi saja untuk teman Pre 2 yang pastinya udah bergabung di streaming maupun terestrial. Udah mulai sibuk-sibuk di pagi hari ini. Semangat pagi teman Pre 2. Dan tentunya kita mau menyapa dulu untuk kamu yang pastinya lagi sibuk-sibuk ya, mempersiapkan sarapan buat orang-orang terkasih, lagi siap-siap buat berangkat kerja, atau kamu yang mungkin lagi ajojing ya, lagi olahraga tipis-tipis, dan kamu juga yang mungkin masih mager buat bangun teman Pre 2. Aduh, bangun dong, ini kayaknya cuaca juga udah mulai terlihat ya. Cukup cerah sepertinya di hari ini teman Pre 2. Matahari juga sudah menampakkan sinarnya. Jadi paling bagus tuh kalau awali pagi dengan sesuatu hal yang menyenangkan, yang bisa membangkitkan mood ya di pagi hari ini. Kalau misalkan kamu bingung mau ngapain ya, harus pantau Pre 2 FM ya, karena Yuna masih hadir dengan lagu-lagu yang enak-enak banget dan juga acara-acara yang seru untuk kamu. Tapi sebelumnya kita kasih dulu informasi cuaca spesial untuk hari ini bakalan seperti apa ya. Masih di awal bulan ya, bulan baru di bulan Juli ini. Aduh, tidak terasa ya udah Juli ya teman Pre 2. Kita lihat spesial untuk hari ini Kamis 2 Juli 2026, gimana ya untuk cuacanya. Langsung Yunda hadirkan informasinya dari laman resmi bmkg.co.id. Oke teman Pre 2, untuk kamu yang pastinya ada di Kota Kupang, sekitaran Alak Maulava Kelapa 5, Wibowo Kota Raja dan Kota Lama, sepertinya hari ini bakal cerah sekali teman Pre 2 ya, dari perkiraan yang Yunda hadirkan untuk kamu. Karena sepanjang hari ini bakalan cerah banget, dan udah pasti Kota Kupang tuh bakalan panas banget ya. Ini dengan suhunya bakalan ada dari 23 derajat Celsius hingga mencapai 32 derajat Celsius, dengan kelembapan udaranya dari 53% sampai dengan 81%. Oke teman Pre 2, jadi untuk kamu yang udah mulai beraktivitas atau yang udah punya planning hari ini bakal ngapain aja, pastikan untuk kamu juga tetap cukupi kebutuhan nutrisi tubuh kamu dengan makanan yang bergizi. Jangan lupa sarapan juga untuk membangkitkan energi. Jangan lupa untuk konsumsi air putih ya teman Pre 2. Dan kalau misalkan badan udah mulai lemas-lemas, pastikan untuk kamu juga bisa mengkonsumsi vitamin agar segala aktivitas kamu bisa berjalan dengan baik. Dan pastinya teman Pre 2, Yunda juga mau kasih tips and trick juga, karena cuaca Kota Kupang kalau siang tuh kan panas banget ya. Jangan lupa untuk kamu yang beraktivitas di luar untuk selalu gunakan jaket ya, atau pelindung kepala gitu, atau kalau bisa sunscreen teman Pre 2, agar cahaya matahari yang cukup panas itu tidak langsung terpapar ke kulit kamu, bahaya juga loh. Dan itulah tadi informasi cuaca Yunda hadirkan untuk kamu teman Pre 2. Dan setelah ini kita masih seru-seruan dengan nomor-nomor lagu yang masih Yunda hadirkan untuk kamu menemani di pagi hari ini. Jadi semangat pagi aja untuk kamu yang pastinya udah mulai beraktivitas. Stay tune di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ditemani sama Yunda di sini dan pastinya kita masih seru-seruan di pada weekend pagi kamu makin seru. Apa kabarnya di hari yang luar biasa ini ya? Aduh, cerah banget di luar. Yunda berharap pagi kamu penuh dengan semangat ya, yang lagi sarapan atau yang lagi ngopi, ngeteh ya, dan yang lagi di perjalanan. Ada yang lagi hektik karena mungkin udah terlambat juga mau berangkat kerja dan lain sebagainya. Semoga hari ini bisa berjalan dengan baik dan luar biasa ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk membangkitkan mood dengan hal-hal yang menyenangkan. Karena kalau di pagi hari tuh biasanya sangat menentukan mood kamu di sepanjang hari. Jadi pastikan awali dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bikin apa ya kamu tuh terus semangat gitu. Kayak olahraga bisa ya teman Pro 2. Dan kali ini kita sudah di Choice of the Day, masih dalam rangkaian Spada teman Pro 2. Kita bakal bahas tentang satu topik yang sebenarnya ini jadi kebiasaan sederhana sih, tapi ternyata tuh bisa bikin orang lain tuh merasa sangat dihargai. Apalagi kamu yang sekarang lagi siap-siap berangkat kerja. Nah ini nih yang mau Yunda tanyain. Kita bakal bahas tentang budaya tepat waktu. Ini banyak juga yang kalau misalkan berangkat kerja tuh kan memilih untuk harus berangkat lebih awal. Karena kalau udah terlambat bikin kita jadi hektik sendiri kan. Aduh, moodnya jadi udah tidak bagus lagi. Tapi pernah tidak teman Pro 2 kamu tuh kayak janjian sama teman misalkan, atau kamu berangkat kerja gitu yang waktunya harus di pukul 8 tepat, tapi kamu baru ketemunya setengah jam kemudian karena yang satu masih bilang bentar ya udah OTW tapi belum tahu-tahu sampai gitu ya. Atau kamu yang mungkin berangkat kerja lebih memilih untuk pergi ke kantor atau ke tempat kerja kamu 15 menit sebelumnya, atau yang mungkin bilang OTW tapi belum sampai-sampai ya padahal masih di rumah atau baru mau siap siap. Justru kamu mungkin tipe yang udah datang duluan dan akhirnya ya udah cuma duduk dan menunggu saja untuk teman kamu yang udah terlanjur janjian itu kan. Nah, kalau ngomong soal budaya tepat waktu nih teman Pro 2, ini sebenarnya bukan soal kita menunggu waktu untuk bertemu ya, janjian udah jam berapa teng gitu ya. Tapi ini juga soal menghargai komitmen dan waktu orang lain ternyata. Mau di sekolah, di kampus, di tempat kerja, bahkan lagi nongki sama teman pun kebiasaan datang tepat waktu tuh bisa bikin semuanya tuh jadi lebih nyaman dan lebih tertib aja gitu. Makanya di Choice of the Day kali ini Yunda mau tanya untuk kamu ya, kamu tuh termasuk tim yang mana nih? Kalau udah janjian kamu tuh memilih untuk datang 15 menit atau 10 menit lebih awal, ataukah memilih untuk ya udah datang pas jam yang disepakati aja, atau kamu justru jadi tim yang lebih sering telat tapi selalu punya alasan? Nah, langsung kirimkan aja pilihan kamu teman Pro 2. Kamu bisa mention di message kita ya, di line WhatsApp 081138209090, atau di Facebook Pro 2 Kupang, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat

RRI Digital. Dan pastinya kita masih seru-seruan Yunda hadirkan kesempatan untuk kamu yang mau salam-salam buat orang-orang terkasih, mau kasih ucapan bahagia yang hari ini lagi berbahagia menemui hari ulang tahun dan lain sebagainya, atau ada sesuatu yang hype dan seru di tempat kamu yang pengen kamu bagikan di sini, bisa langsung mention aja Yunda. Tunggu, kita masih seru-seruan tentunya di Spada Bikin Pagi Kamu Makin.

0: organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, Jason featuring Saint Paul dengan Do You Remember Who. Dan pastinya kita masih seru-seruan ya di Choice of the Day, teman berdua. Ini yang lagi ngopi atau yang masih di jalan, atau kamu yang kayaknya udah mulai beres-beres rumah ya. Kalau ngomong soal budaya tepat waktu nih, teman berdua, pasti hampir semua orang juga pernah mengalami ya, kayak janjiannya jam 8 tapi ketemunya jam 9, dibilang OTW, terus jam kemudian baru sampai, macet dan lain sebagainya. Ini sebenarnya tuh siapa yang salah sih kalau udah sampai kelewat waktu sebanyak itu? Ada yang datang terlalu cepat, ada yang datangnya pas waktu, ada yang memang terkenal sebagai langganannya telat. Tapi hari ini pastinya Yunda ingin untuk kamu bisa berbagi nih, teman berdua. Kira-kira kamu nih tipe tim yang mana nih? Karena ada orang yang bilang bahwa kalau misalkan kita datang lebih awal, itu sebenarnya menunjukkan rasa hormat ya terhadap orang yang kita ajak janjian itu, teman berdua. Karena kita tuh kayak terlihat punya value juga, karena bisa menghargai waktu orang lain. Tapi ada juga yang berpikir bahwa kayak, ngapain sih datang cepat-cepat kalau nanti juga bisa nunggu. Nah, kalau kamu sendiri kayak gimana, teman berdua? Pernah tidak kamu tuh kayak datang lebih awal tapi semua orang tuh masih pada siap-siap di rumah gitu ya, tapi karena udah kebiasaan kamu datang tepat waktu atau mungkin 10 menit atau 15 menit lebih awal, sehingga kamu tuh kayak merasa tidak terpengaruh juga kalau misalkan hal tersebut terjadi berulang-ulang ya. Atau mungkin malah kamu yang selalu bikin grup chatnya rame dengan kalimat bentar lagi ya udah OTW, padahal belum sampai-sampai nih. Dan siapa sih yang di circle kamu yang paling tepat waktu nih, teman peradu? Apakah kamu sendiri atau yang mungkin di antara kamu dan teman-teman yang lain, adakah yang juga jadi tipe yang sering sekali datang lebih awal? Jadi untuk kamu yang pengen berbagi pengalaman ya yang menarik dan lucu, boleh banget langsung gabung aja, mention kita. Setelah ini juga Yuna mau bacain beberapa teman Predua yang udah gabung. Dan kita masih punya lagu-lagu yang enak-enak banget, teman Predua, kayak dari koleksinya Headway K Hip Hop Kupang, teman Predua, dengan Tersenyumlah. Ini salah satu lagu yang menurut Yunda stimulus di pagi hari juga sih, bikin semangat. Spesial Yunda hadirkan untuk kamu yang sedang mendengarkan. Iya, kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Teman.

0: Show 2 FM.
1: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind spot, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
5: Teman

seru. Dan pastinya teman Pre2 ini lihat juga udah mulai cerah ya cuaca Kota Kupang dan panas banget udah pasti ya. Tapi Yunda berharap semoga hari ini kamu bisa menjalannya dengan penuh semangat. Walaupun mungkin ada di antara kamu yang kayaknya kurang enak badan atau lagi punya beban pikiran masing-masing. Aduh jangan dong, masih pagi-pagi ya teman Pre2. Dan pastikan untuk kamu terus pantau Pre2 FM karena Yuna masih seru-seruan bareng sama kamu di Spade kali ini.

biasa tepat waktu itu punya kebiasaan yang sederhana nih teman Pre2, nyiapin segala sesuatu yang dibutuhkan kalau misalkan besok mau ketemuan sama seseorang ya. Udah dipersiapkan semuanya dari jauh-jauh waktu. Terus mungkin ada di antara kamu yang punya kebiasaan harus pasang alarm, menghitung waktu perjalanan sebelum ketemu, berangkat lebih awal gitu ya. Karena biasanya untuk kebiasaan seperti ini seringkali jadi penyebab telat ya, bukan macet nih teman Pre2, tapi berangkatnya memang udah telat banget ya. Tapi kalau kamu sering telat, apa sih yang biasanya jadi penyebab nomor satu teman Pre2? Kita lihat dulu nih dari line Instagram kita, udah banyak yang gabung ya. Selamat pagi aja yang udah ucapkan untuk kamu yang masih bergabung ya, lagi seru-seruan. Ada Kak Abraham Yala yang memilihnya sering telat nih. Aduh, ini biasanya kayak gini ya teman Pre2. Terus ada Kak Spentunas yang milihnya juga sering telat. Ada Kak So yang milihnya tepat jam dong. Nah itu teman Pre2, masing-masing orang dengan kebiasaannya ya. Dan pastinya kita juga masih menunggu atensi kamu untuk berbagi pengalaman ya, pengalaman lucu dan menarik berkaitan dengan topik kita hari ini. Dan Winda juga masih hadirkan lagu-lagu yang enak-enak banget yang akan menemani kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM. Teman.

Masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua ini ada cerita seru ya. Dari ini mengalami Yunda juga sih. Yang mana seorang teman tuh sengaja yang kayak apa ya. Biasanya tuh kayak gitu, pasti ada ya di antara circle kamu yang kayak gini. Bilang acaranya tuh kan mulainya jam 8 ya. Padahal acara sebenarnya tuh di jam 9. Kenapa? Karena tahu bahwa semuanya ini pasti bakalan terlambat dan ngaret ya. Kalau istilah sekarang, nah, yang datang tepat jam 8 biasanya itu cuma satu orang. Sisanya itu udah jam 9.15, jam 8.20. Jadi kadang kalau ngomong soal budaya ngaret itu udah dianggap normal sih. Padahal kalau misalkan semua orang tepat waktu nih, teman Pradua, banyak pekerjaan yang sebenarnya itu bisa selesai lebih cepat gitu. Nah, ini pernah tidak kamu bohong soal waktu karena udah tahu nih kebiasaan dari masing-masing teman kamu, teman Pradua? Aduh ya. Jadi masih dengan option yang sama Yunda hadirkan untuk kamu ya. Kamu ini tim mana nih? Kalau misalkan udah janjian sama teman, kamu lebih memilih datang 10 menit atau 15 menit lebih awal kah? Atau kamu mungkin datang tepat di jam yang udah disepakati? Atau kamu nih malah jadi tim yang emang sering terlambat? Kayak banyak teman Pradua yang udah milih opsi yang ketiga nih, teman Pradua. Punya tips dan trik tersendiri? Boleh langsung gabung aja.

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
2: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
1: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
2: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
3: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Spada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Masih di 90,9 MHz Predua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Predua ya. Kita masih di Choice of the Day, masih dalam rangkaian Spada bikin pagi kamu makin seru. Dan sudah sampai di penghujung Choice of the Day juga. Ini pasti banyak di antara kamu juga yang udah mulai beraktivitas, sudah mulai sibuk-sibuk ya, udah sampai tempat kerja, atau kamu yang mungkin masih hektik dalam perjalanan di rumah, atau yang udah mulai beres-beres juga ya. Ternyata banyak dari teman Predua yang milih opsi sesuai dengan kebiasaan ya, lebih sering terlambat nih teman Predua. Dan lihat ya, ternyata jawaban untuk kamu juga bermacam-macam. Ada juga yang bilang lebih sering untuk datang tepat waktu ya. Mana tadi nih, di line Instagram udah ada yang gabung, ada Kak Likyu yang bilang datangnya lebih 15 menit lebih awal. Kak, izin request lagu Cegil dong Kak, dari Nabila. Oh oke, boleh. Nah teman Predua, ini ada yang bilang lebih sering terlambat, ada yang bilangnya kayaknya datang lebih awal juga bukan hal yang buruk deh. Iya, kalau udah jadi kebiasaan baik itu malah keren banget ya teman Predua. Dan kalau budaya tepat waktu itu memang harus dibiasakan juga, dimulai juga dari diri sendiri ya teman Predua. Dan wow, seru banget ya untuk topik kita kali ini. Karena kalau ngomong tepat waktu, ini lebih ke kita sangat menghargai orang yang kita ajak janjian ya. Menghargai janji, menghargai kesempatan, menghargai diri sendiri. Karena kesempatan besar tuh sering datang dari untuk orang-orang yang lebih siap gitu. Dan orang yang siap biasanya juga terbiasa untuk menghargai waktu. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah meramaikan Choice of the Day di hari ini. Nanti besok kita bakal ketemu lagi dengan edisi-edisi lainnya dengan topik yang tidak kalah seru, pastinya tetap fun dan bikin pagi kamu juga makin semangat ya. Setelah ini Yuna masih temani kamu, kita bakal seru-seruan di Pilek Pilih Lagu Kamu di pukul 8 ya teman Predua. Kira-kira musisi Pilek kita kali ini bakal di-spill koleksinya siapa ya? Bikin penasaran nih. Nah setelah koleksi dari ES Replay yang udah Yunda siapin, kita bakal denger yang udah di request tadi sama Kak Likyu ya, dari koleksinya Nabila Takia. So stay tune terus di Predua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.